0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Gimana kabar buat hari ini? Kita udah masuk di hari Rabu. Hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu kita gak boleh kelebu, hari Rabu gak boleh kelabu. 30 September 2026, pas banget akhir bulan September. Besok udah masuk di bulan Oktober nih sahabat suara. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Baik-baik ajanya dari segi keuangan, baik-baik aja dari segi pikiran, ya, dan juga baik-baik aja dalam hal kesehatan juga nih sahabat suara ya. Walaupun memang kita gak baik-baik aja dalam segi udara nih ya. Demi apapun, Palembang sepertinya makin kesini ya, itu belum ada progres kita bisa menghirup udara segar nih sahabat suara ya. Sumpah, demi apapun, selain kita butuh dana segar, udara segar kayaknya butuh banget ya. Yes, jadi sahabat suara, kita update udara Kota Palembang di pagi hari ini ya. Kalau dari AQR.com itu Kota Palembang pagi hari ini udaranya adalah berbahaya. Jadi buat kamu jangan lupa untuk sediakan masker kalau banyak aktivitas di luar ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Dan kurangi aktivitas di luar kalau memang gak penting-penting amat sahabat suara ya. Apalagi memang parah ya Kota Palembang semakin kesini ya. Astagfirullahaladzim. Oke deh, yang pasti seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi aku temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi ya. Dan kamu bisa dengerin siaran ini selain di frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan aku juga lagi live TikTok ya. Boleh kalau mau nongol-nongol. Selamat pagi ada Bia Fox. Iya, terus juga ada 62 Coffee. Weh, mantap ya. Terus juga ada siapa lagi nih ya? Udah nongol-nongol di TikTok aku ya. Terima kasih pada baru mulai sih lebih tepatnya sahabat suara. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita atau kasih tau perjalanan kamu atau ada macet di mana, boleh juga sahabat suara ya. Oke. Kalau gitu langsung aku buka dengan 3 lagu seperti biasa. Sahabat suara yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan. Tapi 3 lagu ini kayaknya agak bikin mengeluarkan emosi-emosi negatif ya. Emang lagunya apa aja sih, Okan? Oke, let's go.

0: Lepaskan diriku, sahabat suara. Kalau nggak salah, Jedox di awal Oktober nanti ada ngisi di Palembang ya, sahabat suara ya, di sebuah acara di, ya aku sebut aja lah Palembang Icon ya, sahabat suara ya. Oke. Yaudah deh, kalau gitu langsung secara full aku puterin sebagai pembuka aku siaran pagi hari ini. Ini dia Endang Sukamti, Semoga Kau di Neraka. Edan Eko Pikir Kalau Segalanya, dan juga Jerox, Lepaskan Diriku.
1: Semua sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
0: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
0: Hah, enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
0: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
0: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
2: Suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara lagi dengerin aku akan ngebul siaran di suara seru dan baru aja mulai siaran pagi hari ini dibuka dengan 3 lagu ada yang langsung kamti semoga kau di neraka edane kau pikir kalau segalanya dan barusan nih kamu dengerin ada Jerox dengan lepaskan diriku dan aku lagi live TikTok nih sahabat suara boleh kalau mau nongol-nongol ya aku mau nyapa dulu tadi ada 62 Coffee ya terus juga ada Bia Fox, ada sewa mainan anak Palembang ya. Katanya mau sewa mainan anak dan perlengkapan bayi bisa ke kami ya. Tuh, bisa cek aja TikToknya sewa mainan anak Palembang. Terus ada siapa lagi nih? Bentar. Pagi ini dikepung asap sakit mata. Iya betul sekali, nggak kelar-kelar nih kabut asap ya. Halo Ben, terus juga ada Mustang ya. Terus juga Mustang atau Mustang nih. Ada juga kakak-kakak penyiar suara Palembang cuma kakak sendiri. Iya betul sekali. Iya kalau aku diinpus nih ya nggak ada tuh yang siaran tuh operator nanti yang siarannya. Halo Aci, Gamzi, halo Bangokan, halo juga, halo Nui bunga matahari. Iya terus juga ada siapa nih ini nggak ada nama dia. Esteh Tarik 1905 parah karhutlah nambah parah kak iya betul sekali kata siapa nggak parah makin parah kayaknya bantuan yang masuk di Sumatera Selatan nggak ada gunanya juga ya kayaknya ya karena nggak ada progres nih malah makin parah nih sobat suara ya iya halo Randy Serenia pagi Bang Okan pagi juga iya Esteh Tarik bisa nggak sih kerja juga diliburkan aja kalau kamu mau libur berhenti pegawai berhenti pegawai saran aku. Halo JM Kosmetik Palembang, pagi Bang Okan pagi juga. Iya. Terima kasih ya yang udah pada nongol-nongol di TikTok ya. Kalau jangan dong, orang pengen kerja kamu malah mau libur, jangan sampai ya sobat suara ya. Iya. Oh, promo nih JM Kosmetik Palembang. Kalau mau cari kosmetik di daerah Pelaju, parfum Mykonos ya, ke JM Kosmetik Palembang ya. Nah, tuh. Kalau sahabat suara pengen ke JM Pelaju tuh itu ya, ada JM Kosmetik Palembang yang mau cari-cari parfum ya. Iya, cari parfum Malaikat Subuh, cari parfum yang lain-lain juga ada ya. Randy asap tebel nian pagi ini. Iya, betul. Orang itu di mana-mana ya, isi dompet ditebelin, bukan asap tebel ya, bukan kabut asap maksudnya ditebelin. Iya, thank you JM Kosmetik Palembang. Iya. Yes, Teh Tari katanya 100 miliar gak bisa dibeliin sembarangan kata Pak Gubernur. Iya. Ya bener sih, tapi ini kan urgent ya menurut aku. Jadi kayak harus gercep aja sih ya. Mau sampai kapan nih? Udah 2 bulan, 3 bulan nih kita udah kayak daging panggang ya. Dikena kabut asap ya sahabat suara ya. Oke. Tapi yang pasti ya buat sahabat suara lagi dengerin, hati-hati di perjalanan ya. Fokus aja berkendara dan lancar luncur buat aktivitas hari ini yang pastinya. Tapi kalau kamu yang pokoknya lagi berperjalanan ya, sekali lagi diingetin untuk berhati-hati sahabat suara. Kenapa aku ingetin berkali-kali untuk berhati-hati? Jadi pas banget tadi pas aku bangun pagi nih sahabat suara, itu aku ngechat salah, kebangun tidur ya, terus ngecek handphone gitu ya. Walaupun gak ada yang ngechat ya, cek aja gitu kan, siapa tahu ada yang urgent kan. Ternyata ada yang ngechat aku sahabat suara. Jadi ada teman ngechat ya. Terus dia ngechatnya begini. Dia ngechat katanya, "Abang harus tahu," katanya gitu. "Aku tadi kecelakaan di bla bla bla bla," katanya gitu ya. Terus katanya, "Ya Allah, sekarang sakit banget abis diurut mama." Terus dia kirim video simulasi ya. Jadi video yang ada di berita dia kirim, kurang lebih jatuhnya itu, bukan jatuh, accidentnya itu sahabat suara, dia kurang fokus, nabraklah kayak pembatas jalan. Intinya begitulah sahabat suara ya. Terus katanya, "Astaga, malu banget ya, sampai gak bisa tidur." Itu dia ngechat jam 1 pagi sahabat suara. Sedangkan aku udah tidur ya. Baru kubaca tadi jam sekitar 5:30 kurang lah kayak gitu ya. Nah itu makanya mau ketawa tapi kok bisa gitu kan sobat suara ya. Makanya jadi sekali lagi aku ingetin ya buat sobat suara, please banget untuk kamu hati-hati berkendara, fokus ya. Yang jadi pertanyaan aku adalah ketika dia ngasih tahu lokasi accidentnya itu ya, kok bisa sedangkan gede tuh pembatas jalan gitu loh. Nanti gak sih sobat suara kayak kok
gimana, apa sih yang dipikirin gitu loh ya. Terus ada lagi, ini ngomongin soal pemata jalan ya. Dulu ada pandan aku siang pagi, Johnny Herman namanya ya. Dia pernah waktu itu mobilnya nabrak juga pembatas jalan yang di Kuto, yang di Pasar Kuto, Sobat Suara. Ada tuh yang di, dulu ada tuh yang di tengah ya. Nabrak itu, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Apa yang terjadi sebenarnya gitu kan, Sobat Suara ya. Makanya diingatkan berkali-kali, aku tuh gak, ya walaupun kamu bosen kali ya, ih kok kan kayak gak ada bahan lagi buat ngomong. Enggak, tapi emang itu tujuannya, ngingetin kamu untuk berhati-hati. Nah ini contohnya, kayak pagi ini teman aku ngechat gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, yaudah sini Sherlock, aku mau kesana. Terus katanya, gak usah, jangan, nanti orang rumah pada tahu, kata gitu. Cuma orang kantor doang katanya yang tahu. Astagfirullahaladzim. Tapi dia bilang intinya ya, sakit itu ya bisa ditanggung ya. Malu sih katanya gitu. Ya iyalah, kok bisa gitu loh ya. Kok bisa gitu. Pembatas jalan ditabrak gitu kan. Apa, ada apa yang di pikiran kamu tuh apa gitu loh ya. Makanya Sobat Suara hati-hati ya. Oke. Estet Tari katanya, semangat kakak siarannya. Solo tiap hari. Iya betul, gak siaran, gak percintaan, jomblo meluk solo terus ya. Terus ada tukang foto. Pagi mang, dalam mobil terasonian kabut asapnya. Kalau ada yang nak foto-foto boleh DM. Boleh kalau mau foto-foto itu di TikToknya tukang underscore foto. Iya bener, dalam mobil aja udah masih berasa ya kabut asapnya ya. Rido Ramadan katanya, alhamdulillah Bang Okan. Iya, lagunya bikin semangat melewati macet. Iya, makanya. Jadi itu Sahabat Suara ya. Pokoknya poin pentingnya adalah selain kita jaga kesehatan, karena kabut asap masih melanda kota Palembang, udara juga berbahaya gitu ya. Satu lagi, untuk hati-hati di perjalanan. Info kota Palembang, kemarin cek kamu di Kopken Merdeka ya. Iya, betul. Kok tahu sih? Astagfirullahaladzim, di mana-mana netizen ini ya. Astagfirullahaladzim, iya betul ada, kemana aku di situ. Betul. Lagi kepengen ya. Iya. Pas nyari promo ya. Kan di dekat radio ini ada ya. Kok harganya beda gitu, agak tercengang gitu ya. Astaga. Laju siang, betul. Siang setengah jam berapa ya? Setengah satu apa jam 12 lewat ya? Pokoknya aku caw sih. Makan coy. Ya walaupun ngopi tetap ingat makan gitu. Kayak gitu aja. Pengen coba, aku juga baru pertama kali sih ke situ ya. Padahal dekat rumah juga gitu ya. Oke, itu ya Sobat Suara. Jadi sekali lagi, hati-hati di perjalanan. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Fokus berkendara juga. Sama satu lagi nih aku ingetin, please banget kamu inget lagi kira-kira apa yang perlu dibawa, dicek-dicek kembali. Jangan sampai ketinggalan ya. Itu sih poin pentingnya. Jangan sampai hal-hal yang penting, kecil penting, nanti pada ketinggalan. Contoh, misal laptop, flash disk ya kan, charger, wah bete tuh seharian tuh, mau balik lagi rumah jauh ke kantor ya kan, mau dikirimin pakai online, sayang di ongkosnya ya kan, makanya dicek-dicek kembali Sahabat Suara. Oke ya, aman ya, itu udah aku kasih tahu ya. Halo GNT Express Indonesia, pagi-pagi udah nyasar kesini, bus. Kenapa ya orang pada nongol-nongol segala jualan nih masuk di TikTok ini. Iya, tuh kalau mau kirim-kirim apapun pakai GNT Express tuh boleh tuh ya. Iya. Terima kasih ya udah pada nongol-nongol di TikTok ya. Sama satu lagi juga nih, jangan lupa buatin vitamin nih Sobat Suara. Walaupun kelihatannya sepele tapi vitamin juga penting, apalagi kalau kamu yang aktivitasnya apa banyak ya. Salam dari DC Cakung Jakarta Timur. Tuh. Apa ini GNT Express Jakarta Timur aja masuk ke sini nih. Mohon maaf nih, ada apa ya? Iya. Tapi kayaknya kita Iswara pakai GNT gak sih ya? Ngirim-ngirim paket ya, gak tahu juga sih ya. Iya. Tuh boleh kalau mau kirim-kirim ya. Ayo, siapa lagi nih? Ayo, mumpung aku masih on air nih. Ayo, kalau mau kirim-kirim. Siapa nih? Mumpung, ayo, ngetik yuk. Ayo, ada promo apa nih GNT Express? Ada promo apa tuh? Boleh tuh dikasih tahu ke pendengar nih ya, ke Sahabat Suara ya. Gabut lagi nungguin mobil paket belum datang. Ternyata Kang Paket ada gabutnya juga ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Halo Tasya BSD. BSD emang ini daerah. BYD, Kak, beli BYD di Tasya, Kak. Tuh yang mau beli mobil BYD ya, silakan beli ke Tasya tuh. Nama TikToknya Tasya Strip BYD. Pada orang jualan pada nongol-nongol di sini. Iya. Ayo siapa lagi? Yuk. Mau apa lagi? Mau promo apa lagi? Ini mumpung aku lagi on air ini. Enggak apa-apa. Halo
Hefro, aku nitip salam buat teman-teman kantor aku, tunggu aku kita saro. Nunggu kita saro. Boleh, bagus berarti. Halo Mbak Nodi yang nak kuliah di UIGM, UIGM ya. Tuh, kalau mau kuliah di UIGM boleh, boleh. Oh, Hefro, Hefro ini typo dia ternyata. Aku nitip salam buat teman-teman aku kan, teman-teman kantorku, tunggu aku kita sarapan bareng kali, maksudnya kayak gitu ya. Iya, Tasya BYD, jangan lupa mampir ke BYD Arista Demang Lebar Daun buat ketemu Tasya ya, Kak. Nah, tuh. Silakan, ketemu beli mobil. Kamu tuh jangan ketemu nak ngajak ngedate, ngajak nongkrong ya. Della, yang mau beli Daihatsu hubungin aku ya, nanti aku kasih nomor salesnya. Boleh, silakan, silakan ya. Tuh, Della tuh. Yang mau beli mobil Daihatsu, hubungin aku ya, nanti aku kasih nomor salesnya. Oke. Ade, Ade Damayanti, Dem, PJJ lagi, oh anak, tiba-tiba hari ini. Iya, karena kan hari ini cuaca udara Kota Palembang makin parah. Nggak jadi ngelencong emaknya. Ade, ngurusi anak, nah di rumah. Metu-metu ngabisi duit laki, bae. Pegawai, oh ngurusi anak tuh, nah, oh Ade. Iya. Ade ini mungkin salah satu emak-emak yang pusing mana di PJJ karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Urusin ya. Oke. Udah, enggak ada yang mau lagi nongol di TikTok nih. Ya. Mumpung aku belum ragu nih, aku pokoknya ingetin berkali-kali ke sahabat suara untuk fokus aja ya. AR, asal makin tebel bang, kalau mau beli Samsung ke aku aja, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Asal makin tebel apa urusan dengan beli handphone? Enggak ada cerita, mohon maaf. Oh, ada urusan ya, karena PJJ ya, butuh handphone ya. Jadi makanya beli handphone. Oke. Boleh. Aduh, lucu lagi bridgingnya. Asal makin tebel bang, kalau mau beli Samsung ke aku aja. Ade, emang gak boleh, kalau gak ngabisin, gak uang lain ngabisinnya. Oke. AR, Samsung Service Center Palembang. Oh, di sini dong, di MISA ya, bener gak sih? Aci, bang, di RS banyak asap, kupikir masuk dunia lain. Enggak dong, tiba-tiba masuk dunia lain, enggak. Emang lagi cuacanya not good. Halo Herinski, AR bener bang. Iya, Bia Fox. Oke. Ya, terima kasih ya buat yang nongol-nongol ya. Buat Samski, AR bener bang. Iya, Bia Fox.

0: Wow, ada Edo Saputra, sarapan belum bang? Udah, tadi aku sarapannya kukusan, ada jagung kukus, ubi kukus, udah itu aja sih tadi ya. Sarapannya itu aja tadi ya. Oke. Ya pokoknya sarapan juga, nah atau lagi penting, sahabat, sawaran sarapan juga ya. Karena banyak aktivitas, butuh energi juga gitu ya, bebas deh. Oke, thank you ya buat sahabat suara ya. Jadi sekali kalau mau nonton TikTok aku juga boleh. Tiara Skervel, olahraga gak bang? Olahraga kok. Ya, olahraga jari tapi... Kerjaannya nge-scroll TikTok melulu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang sepertinya beberapa hari belakangan ini gak betah di rumah. Gak betah bukan karena di rumah gak ada makanan. Gak betah bukan berarti kamu ribut sama kakak atau adik kamu ya. Tapi gak betahnya adalah karena internet rumah kamu yang lemot ya, belum lagi harganya mehong ya. Terus gak ngebut lagi. Beuh, itu fix sih. Gak betah banget ya, bikin bete juga ya. Makanya kamu lagi ada rencana pengen mengubah internet lama kamu di rumah ya dengan yang baru, tapi lagi cari-cari ya. Nah, ini pas banget buat kamu yang mencari internet rumah yang super ngebut, stabil juga kecepatannya dan harga super hemat. IndiHome ini siap menjadi pilihan kamu ya dengan kecepatan 500 Mbps. Jadi IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps ya, ini aktivitas internet di rumah kamu bakal jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja di rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Bahkan kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV plus Ultramesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Ayo, aku ajak kamu buat aktifkan sekarang juga IndiHome di rumah kamu ya, dengan cara bisa datang ke GraPARI terdekat atau cek informasi lebih lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Hey, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang lagi sumringah banget karena alhamdulillah ya dompet kamu udah terisi kembali ya setelah gajian, dan sepertinya pengen belanja tapi tetap ya walaupun dompet masih terisi penuh ya, saldo masih banyak, lagi pengen belanja tapi cari yang promo-promo, pas banget nih sahabat suara, belanja di Alfamidi aja karena banyak banget promonya ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ini, aku kasih informasinya adalah promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900. Jadi sekali lagi ya, ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berries 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900. Atau kalau kamu pengen tahu promo apa yang lainnya ya di Alfamidi, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin terbaru dari Traffic Jam dengan Hai Apa Kabar ya. Chat dong, telepon ya. Jangan cuma kode doang lewat lagu kalau pengen tahu kabar ya. Tiba-tiba ya. Halo, selamat pagi buat Edo Saputra. Kirim salam buat istri tercinta yang lagi nyetir di jalan OTW kantor. Hati-hati ya sayang, semangat buat hari ini. Au. When ya dikirim salam begitu akunya. Tiba-tiba begitu ya. Ada BT Zero. Halo buat siapa nih? Aduh, ini namanya enggak ini nih. Honey Cloud 006, Fatin, kaulah kamuku, kaulah ku mau. Bukan kaulah kamuku ya, kalau nggak salah ya. Oke. Buat Agus Heriadi dari Jessica Kak. Oh, itu tuh. Buat Agus dari Jessica nih. Kirim salam buat Agus Heriadi. Eyo. Enak nih sapa-sapa ya. Ada centip juga dan lain-lain. Terima kasih sudah nongol di TikTok aku ya. Oke, selamat pagi buat sahabat suara yang pagi ini sibuknya bukan sibuk bekerja, bukan sibuknya nyari sarapan, tapi sibuknya ngurusin peliharaan kamu nih sahabat suara ya. Maksudnya adalah ngurusin hewan peliharaan kamu. Entah yang ngasih makan, entah mau dititipin, entah lagi sibuk beli makannya segala macam sahabat suara ya. Tapi emang kalau biasanya kita lihat orang kan kalau memelihara hewan kan biasanya hewannya kucing, ya gak sih, anjing ya, kemudian juga kuda, ada burung dan lain-lain ya kan. Banyaklah gitu ya sahabat suara ya. Nah, tapi gimana cerita kalau ternyata yang dipelihara ini adalah buaya. Bukan buaya darat ya, bukan. Buaya beneran nih sahabat suara. Nah, jadi ini awalnya aku lihat di video ya, evakuasi buaya yang dipelihara sama seorang mbak-mbak nih sahabat suara. Saking dia cintanya sama tuh buaya ya, karena dia rawat dari kecil ya. Itu sampai dia pingsan nangis-nangis meronta-ronta lah gitu sahabat suara ya. Nah, gimana ceritanya? Ini dari detik.com. Jadi ini ada buaya muara sahabat suara sepanjang 2,5 meter ya. Atau 2,5 meter yang dievakuasi dari rumah warga di Lampung. Ini sekali lagi ya, dievakuasi dari rumah ya, bukan dari empang apa dari sungai enggak ya, dari rumah nih sahabat suara ya. Bahkan ketika evakuasi berlangsung, yang punya tuh buaya nangis-nangis ya segala macem, sampai teriak-teriak dia ya. Gitu sahabat suara. Ini terjadi di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Pidada, Panjang, Bandar Lampung di Sabtu kemarin nih, 26 September 2026 ya. Jadi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung dan juga instansi terkait ya mengamankan buaya ini dari lokasi yang memang akan diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran kayak gitu ya. Jadi pemiliknya ini mbak-mbak berumur 40 tahun. Benar-benar histeris banget dia, pingsan juga iya, teriak-teriak juga iya, karena kenapa enggak bisa menahan kesedihan harus melepas buaya yang udah dirawatnya tadi. Dari, bukan lagi kecil, dari telur. Mohon maaf nih ya. Jadi butuh waktu sekitar 10-15 menit ya untuk mengevakuasi buaya ini. Jadi buayanya itu sahabat suara ada ditaruhnya ya, itu ditaruhnya di depan, di halaman depan. Di halaman depan tuh ada kayak dibuat sama dia itu kayak kolam kecil. Kolam kecil banget seukuran sama tuh buaya gitu. Dan posisinya itu di luar, di halaman depan dan di deket pagar. Jadi kalau orang mau lihat itu bisa, mau nyenggol pun bisa karena di dekat pagar gitu kan ya. Itu kalau aku lihat di videonya sahabat suara ya. Kayak gitu. Sampai dievakuasi dengan mulutnya diisolasi. Yalah, ya selayaknya buaya lah sahabat suara ya, harus diamankan gitu ya. Jadi sampai harus mengerahkan satu unit mobil rescue, 7 personil, peralatannya juga benar-benar diproper. Jadi benar-benar kita tuh kayak ngelihat evakuasi buaya di alam liar. Nah, gitu loh. Tapi ini posisinya di rumah gitu sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi memang buaya ini diambil dan untuk menjadi milik negara dan akan dititipkan di tempat penangkaran ya. Dan kalau nggak salah sempat aku baca-baca berita, memang si mbak-mbak ini udah ngerodnya dari telur tadi, dari telur malahan sampai sekarang kayak gitu ya. Jadi ada aku lihat di videonya mbak-mbak ini sampai ngomong dia sama tuh buaya, kamu jangan nakal ya di sana, gini-gini, diam aja tuh buaya tuh ya. Cuma ada momen di mana ketika petugasnya mengevakuasi itu ada si buayanya itu apa sih namanya, rolling apa ya, aku lupa. Jadi dia itu kalau aku baca-baca nih sobat sua, itu adalah insting liar hewan liar gitu. Jadi untuk melindungi diri kayak gitu sobat suara ya. Nah tapi ini ditegaskan sekali lagi nih sahabat suara ya, kalau buaya ini nggak boleh dipelihara sahabat suara kayak gitu ya, tanpa izin atau ketentuan yang berlaku juga gitu ya. Lagian ada-ada aja melihara buaya, apalagi di gang-gang di rumah warga itu, astagfirullahaladzim ya, astaga-astaga itu. Cuma lucunya nurut, bukan nurut sih ya, dia kayak diomongin kayak didiam aja gitu sahabat suara ya, astagfirullahaladzim. Jadi please ya, tolong sahabat suara, maaf banget ya, aku bukan nggak ngajarin, cuma pengen ngingetin aja. Masih banyak hewan-hewan yang lucu-lucu untuk dipelihara ya. Ada hamster, ada kelinci, ya kan. Kenapa harus memilih buaya ya? Tapi nggak tahu, balik lagi kita nggak tahu sahabat suara, karena itulah memang kadang-kadang ada chemistry, kita kan nggak tahu ada chemistry di situ ya. Mungkin memang dia kepengen melihara buaya gitu kan ya sobat suara ya. Buaya beneran ya, bukan buaya dalam bentuk manusia ya, kelakuannya maksudnya gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sedang berperjalanan ya dan sambil mendengarkan Iswara ya. Kalau di perjalanan kamu terlihat dari kejauhan ada Alfamidi, aku sarankan untuk sekalian mampir plus belanja juga nih sahabat suara, bebas mau belanja apapun, mau minuman, makanan, snack-snackan, kebutuhan buat muka, badan segala macam silakan aja ya. Yang pasti kalau di Alfamidi ya, selain memang seru belanja di sana dan banyak juga promonya nih sahabat suara ya. Tapi kalau untuk yang ini aku pengen kasih tahu kamu kalau jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Jadi udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Sekali lagi ya, ini ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Atau pengen informasi lengkap soal promo lainnya juga di Alfamidi, silakan cek di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kalau apa ya, misalnya kadang-kadang emang gak dipungkiri ya, kadang-kadang kalau misalnya dibikin mumet, misalnya nih ada jalan lagi dicor ya, jadi kayak waduh ini gimana nih gitu kan, mau gak mau suka gak suka pasti macet, itu yang pertama. Yang kedua juga, yang mau gak mau suka gak suka juga pasti agak sedikit terhambat, karena baik lagi ya namanya juga jalan dicor Sobat Suara, toh kalau bagus juga buat kita ya kan, ya karena diperbaikin gitu Sobat Suara ya. Nah tapi ini berbanding terbalik dengan yang satu ini Sobat Suara, yang lagi rame di media sosial dan sangat disayangkan sekali gitu Sobat Suara ya. Kayak gitu. Jadi ini lagi rame di media sosial, ada video yang menunjukkan ini ada jalanan yang lagi dicor ya. Ini jalanan lagi dicor. Tetapi ini Sobat Suara, nih jalanan itu sebenarnya belum kering ya. Belum, masih basah-basah lah gitu ya. Dan jadi ada di sini ada mobil yang ternyata si pengemudinya sampai turun, sampai mindahin si penutup jalannya itu, digeserin sama dia biar dia bisa jalan. Nah, yang bikin viralnya adalah ternyata yang turun ini adalah oknum ASN. Gitu Sobat Suara ya. Nah, jadi ini aku dapetin sumbernya dari detik.com. Jadi ASN di Pekalongan ya, ini viral ya, kayak gitu. Jadi ini melintasi jalan, namanya Jalan Jen Suprapto Buaran Pekalongan ya. Gitu. Dan ternyata memang ya, ini sudah dikonfirmasi sama Kepala BKPSDM Kota Pekalongan Rusmani Budi Harjo, dan memang ya sudah dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya dan sudah menyatakan permohonan maaf, kayak gitu ya. Jadi katanya begini nih Sobat Suara ya. Di saat itu jam sibuk, jam berangkat aktivitas pagi, sangat padat, di belakangnya udah penuh, katanya begitu. Makanya jadi akhirnya dia melakukan kejadian seperti itu gitu Sobat Suara ya. Jadi memang sekali lagi pengakuan dari si oknum ASN ini ya, si paling keren ini ya, si paling luar biasa ini ya, itu adalah tadi karena kondisi lalu lintas padat, jam sibuk, jadi ya itu mau gak mau dia harus menerobos jalan cor yang masih basah, kayak gitu ya. Dan ya apa ya, pokoknya nekat dia melakukan itu karena ya mau gak mau tadi karena macet tadi gitu Sobat Suara ya. Tapi tetap aja ini salah banget gitu ya. Dan terkait dengan perilaku ASN ini ya, jadi BKPSDM juga sudah membahas ini dan akan memberikan hukuman satu sanksi yang akan diberikan ya, dan sedang melakukan pembahasan juga gitu Sobat Suara ya. Karena memang ya perilaku ASN di ruang publik itu menjadi perhatian karena bisa menjadi contoh buat masyarakat. Setuju. Apalagi nih Sobat Suara, di video yang beredar ya, itu adalah bukan cuma di mobil doang, tapi yang di belakang-belakangnya itu pada ngikut tuh. Si motor-motor lain itu pada ngikut. Ya itu, karena ditambah lagi ASN kan. Lihat, ah ini aja bisa gitu Sobat Suara ya. Nah, akibat kejadian ini, pelaksana proyek menyebutkan kalau material pekerjaan yang harus diperbaiki, ini kan harus dibenerin ya Sobat Suara. Mau gak mau, suka gak suka harus dibenerin lagi nih ya. Itu mencapai 25 juta rupiah gitu ya. Karena memang di sini kalau di apa namanya pelaksana proyek bilang, jadi bagian jalan yang terdampak itu berada dalam tahap pengerjaan lantai kerja gitu ya. Jadi istilahnya ya mungkin masih untuk belum di finishing touch atau apalah gitu Sobat Suara, mungkin seperti itu kali ya. Oke gitu. Jadi memang sebenarnya, jadi sekali lagi kalau di si pengelolanya bilang itu lagi di cor dasar sebenarnya gitu Sobat Suara, dan memang ditunggu kering dulu sekitar satu hari, setelah itu bakal dilanjutkan dengan pengecoran lapisan utama, begitu Sobat Suara. Tetapi ya tadi, sebelum mau dilanjutkan ke pengecoran berikutnya udah rusak tuh gara-gara tadi dilewatin aja gitu. Jadi makanya nih aku bilangin untuk berhati-hati nih Sobat Suara ya. Jadi untuk bukan berhati-hati juga sih, maksudnya kayak fokus aja ya, udah sabar-sabar dulu aja gak sih ya. Karena ya mau gimana lagi gitu kan, namanya juga jalan lagi dicor, macet segala macam, resiko emang gak dipungkiri juga Sobat Suara ya. Nanti giliran gak dibenerin marah-marah, serba salah. Ini jalan lagi dicor, diterabas aja doh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan aku pagi hari ini gak sendirian, sahabat suara, ditemenin sama dua cewek manis-manis dengan hijabnya masing-masing nih, sahabat suara ya, yang nemenin di pagi hari ini. Pengen kasih informasi ke kamu juga ya. Jadi buat pagi hari ini aku kedatangan teman-teman dari sebuah kegiatan. Namanya kegiatan adalah Teknologi Euphoria 2026 ya. Oke, silakan perkenalan dulu ke sahabat suara. Dari kamu dulu yang cerah dulu.
2: Oke, halo semuanya sahabat suara. Perkenalkan, nama saya Naswa. Saya sendiri sebagai mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer. Mm-hmm. Dan tentunya saya sebagai staf acara di Teknologi Euphoria tahun ini.
0: Oke.
2: Salam kenal.
0: Naswa ya. Naswa ya. Semester berapa kamu, Naswa?
2: Kalau Naswa sendiri semester 3. Masih 3. Di tengah-tengah gitu.
0: Oh
2: kan.
0: Iya. Masih semangat-semangat kuliah ya.
2: Aduh, bener banget.
0: kayak bener banget nih, kayak terpaksa gitu ya. Padahal terus nanti tiba-tiba ngedrop, enggak ya. Semangat tetap seluruh kuliahnya ya.
2: Dong, karena ada
0: betul, tekul. betul ya, ini dan Naswa. Oke, selanjutnya.
3: Oke, halo semuanya, iya. Sahabat suara. Aku perkenalkan, nama aku Riri. Mm-hmm. Aku sebagai PIC dari Divisi Competition Academy. Okay. Yang di

0: mengurus tentang perkompetisian di Teknologi Euforia 2026 ini.
1: Oke, Riri ya.
0: Iya, Riri.
1: Iya, enggak usah dipegang, enggak apa-apa. Nah, udah ya. Riri, kok jaketnya beda tapi mohon maaf. Jaketnya coba nama coba jadi tuh.
0: Oh iya, ini jaket orang.
1: Pantes aku lihat kok beda namanya. Nama dengan apa jaketnya? Iya, iya. Jadi ada Riri dan juga Naswa ya. Riri semester berapa?
0: Sama.
1: Oh, semester 5. Ya, oke. Jadi mereka ini adalah anak-anak ilmu komputer ya, dari Universitas Sriwijaya nih Sobat Suara. Sekali buat kegiatan mereka nanti Teknologi Euforia 2026 gitu kan ya. Oke. Anyway, lagi pada sibuk apa sekarang? Maksudnya masih sibuk belajar-belajar kuliah aja, tugas atau apa nih?
2: Oke, mungkin dari Naswa sendiri.
1: Iya, Naswa apa?
2: Naswa sendiri sibuknya itu yang pasti tugas kuliah ya, karena sekarang udah online kan. Itu dosen itu kayak dia semangat banget untuk kasih tugas kuliah yang banyak. Aduh, kayak tugas online tuh setiap pertemuan pasti ada terus tugas online. Jadi mungkin sibuknya sekarang tuh mengerjakan tugas online dari dosen itu.
1: Oh, justru kalau anak-anak ilmu komputer kalau kuliah online semangat ya?
2: Dosennya semangat.
1: Dosennya yang semangat ya. Mahasiswanya enggak juga. Semangat juga. Oh, jadi sibuk tugas-tugas.
2: Iya, sibuk tugas-tugas.
1: Kalau Naswa, kalau Riri apa Riri? Kesibukannya Riri?
0: Kalau Riri sendiri mungkin samalah kayak Naswa karena kami juga lagi kuliah online
1: online ya.
0: Yang itu yang apa yang membedakannya karena kami semester 5 ya udah persiapan magang. Jadi sekarang lagi pengen mempersiapkan untuk kebutuhan magang nanti di akhir tahun.
1: Oke. Jadi memang rata-rata anak Unsri banyakkan banyakkan online maupun ada yang offline juga gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu kalian sebagai anak komputer nih ya, anak komputer, kenapa kalian milihnya kuliah anak komputer? Kan cewek-cewek kan biasanya nih, setahu aku nih ya, biasanya kalau cewek-cewek tuh banyaknya hukum misalnya, ekonomi. Nah, kenapa ya berdua memilih untuk jadi anak komputer nih kayak gitu?
2: Kalau memilih tuh sebenarnya enggak ya, karena emang pilihannya kan aku SNBP nih, bukan sombong nih.
1: Ya sombong, bukan enggak ditegasin enggak sombong, tapi sombong sebenarnya itu.
2: Enggak, pokoknya aku SNBP, terus dipilih-pilih karena aku juga IPS, kayak bingung kalau IPS masa ke kedokteran kan, jadinya pilih jurusan yang di tengah-tengah gitu, yaitu ilmu komputer kalau dari aku sendiri gitu kan. Jadi makanya pas SNBP tuh milih-milih, kayak pilihan pertama itu yang sistem informasi, terus pilihan kedua itu yang TI, terus malah keterima yang SI-nya.
1: Oh, dapet lah yang di sini. Bener. Berarti komputer spesifiknya di SI-nya ya.
2: Iya, dan juga karena orang tuanya pengen kayak, Naswa kayaknya kamu cocok nih komputer-komputer, makanya dipilih komputer-komputer.
1: Oh, bahkan kata orang tua kamu, kamu suruh tidur sama komputer ya?
2: Aduh, bukan.
1: Jadi
2: malah,
1: apa?
2: Malah, apa sih? Merakit-rakit komputer gitu.
1: Emang. Oh, berarti orang tua kamu udah rencana, oh nanti Naswa kalau udah lurus ya, buka bengkel komputer ya, kalau begitu ya.
2: Astaga. Aduh, bener banget.
1: Kalau Riri gimana Riri?
0: Kaget juga sebenarnya, kenapa bisa sama kisahnya kayak
1: sama, ini ya. Sama juga.
0: Sama anak IPS juga.
1: Anak IPS
0: dan
1: juga.
0: SNBP juga bukan sombong.
1: Iya. Gak usah ditegesin.
0: Tapi yang membedakannya itu kalau ngelihat dari apa perspektif kerjanya juga luas kan. Jadi kayak ngelihat realita
1: progresnya lah. Progresnya oke lah ya untuk kedepannya. Oke. Kalau tugas, ini kan aku penasaran. Tadi kan Naswa kan ngomong ada tugas ya. Tugas itu kayak gimana sih kalau anak komputer? Ayo. Di pikiran aku ya kalau tugas anak komputer tuh yang ngomongin soal komponen atau apa gitu. Nah, tapi kalau tugasnya biasanya kayak gimana sih kalau anak-anak komputer ini?
0: Kalau dari kami nih, kami kan jurusan sistem informasi. Itu lebih ke ngedesain bisnis dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalau yang ngerakit-rakit komponen-komponen itu biasanya punyanya anak teknik informatika dan sistem komputer.
1: Beda jurusan soalnya.
0: Beda. Kalau kami itu lebih ke desain dan bisnis-bisnisnya.
1: Oke. Jadi itu yang sering kalian dapetin tugas dari dosen gitu kan ya?
0: Benar-benar.
1: Iya. Oke. Itu dia Sobat Suara. Ya, semangatlah buat anak-anak SI ya, terutama ya anak-anak SI, ilmu komputer dari Universitas Sriwijaya ya. Walaupun sekarang lagi online, semangat aja gitu ya. Oke. Berarti kalian berdua ini SI ini berarti ini kegiatan, ini kan kalian ada kegiatan ya. Teknologi Euforia 2026. Berarti ini acaranya dari teman-teman SI doang atau gimana tuh?
0: Sefakultas.
1: Oh, sefakultas. Yeah. Berarti sefakultas ilmu komputer ini ya, itu berkumpul ialah ngadain acara yang nanti kita bakal sebutkan juga gitu kan ya.
0: Benar, benar.
1: Oke, keren banget tuh Sobat Suara ya. Jadi itu ya kurang lebih gambaran awal ya. Berarti ada SI, siapa lagi?
0: Teknik informatika,
1: terus
0: sistem komputer. Diplomanya ada manajemen informatika, komputerisasi akuntansi.
1: Oke, pada join gitu. Semua ya. Oke. Iya, tapi sebelum nanti kita bakal bahas kegiatannya ya. Kenapa pada akhirnya yaudah kita join buat acara gede nih gitu? Gimana cerita maksudnya gitu loh? Kok bisa akhirnya sefakultas ini kan banyak jurusan tadi ya ngumpul buat eventnya gitu?
2: Kalau untuk bagaimana bisa sebenarnya untuk acara yang bakal kita main nanti itu tuh kayak lebih ke proker dari sebuah organisasi namanya tuh BEM Fasilkom Unsri.
1: BEM Fasilkom Unsri.
2: Jadi makanya bisa semua jurusan di Ilkom tuh bisa masuk itu karena kami tergabung ke BEM Fasilkom Unsri dan di BEM Fasilkom Unsri ini punya proker yang namanya yang itu teknologi euforia.
1: Oke, jadi ini ada kegiatan ya teman-teman, BEM Fasilkom Unsri ya. Jadi di mana segala jurusan masuk di sini dan akhirnya dibuatlah proker itu dari teknologi euforia 2026 gitu kan ya. Oke. Berarti all angkatan nih atau gimana nih?
2: All angkatan tuh lebih ke enggak ya. Tapi mungkin nanti ada angkatan 25-nya, ada angkatan 24-nya, ada angkatan 23-nya.
1: Berarti yang fokusnya adalah di angkat 3 angkatan terakhir ini ya berarti ya.
2: Bener.
1: 2023, 2024, 2025 juga sama 2026 juga lah mungkin masuk juga gitu ya. Oke, itu dia sahabat suara ya. Oke. Nanti kita bakal bahas habis ini kegiatan mereka tadi teknologi Euforia 2026. Mungkin bisa cek dulu Instagramnya ya di teknologi.euforia. Betul ya, bisa cek di situ aja. Yang pasti banyak kegiatannya seperti apa habis kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan masih bareng teman-teman untuk Teknologi Euforia 2026. Ini ada Naswa dan juga Riri ya. Oke, jadi boleh sobat suara kalau pengen kepoin di Instagram mereka, teknologi.euphoria, atau ini lagi live TikTok ya kalian ya? TikTok atau Instagram?
1: IG.
0: Yo, live IG ya.
1: TikToknya nanti.
0: Iya, iya, itu. Jadi bisa nongol juga di live IG teman-teman ini di teknologi.euphoria nih sobat suara ya. Oke. Kita lanjut lagi, tadi udah di spill sama mereka berdua kalau ini adalah kegiatan dari BEM Fasilkom Unsri ya, di mana mereka yang membuat Teknologi Euphoria 2026 ya. Oke, boleh dong di spill ini kapan kegiatannya dan di mana plus akan ada apa aja nih?
1: Oke, lanjut nih. Halo sobat
0: suara.
1: Halo sobat suara. Aduh ya, maaf ya lupa. Aduh agak gugup juga ini sebenarnya. Oke, lanjut aja nih ya. Teknologi Euphoria itu, mungkin temanya dulu nih kak ya. Teknologi Euphoria itu yang diadakan pada tahun 2026 ini itu mengangkat tema frontier. Kalau bahasa Indonya itu, yang mengacu pada eksplorasi terhadap batas-batas baru inovasi digital yang terus berkembang sebagai penggerak transformasi di berbagai sektor kehidupan. Seminar ini tuh menghadirkan dua pembicara. Sebenarnya ini daya tarik dari kami. Pertama tuh ada pembicara akademik yang dia tuh ahli di bidang IoT dan data mining. Dan yang kedua tuh pembicara non-akademik yang mungkin jadi siapa sih pembicaranya yang mungkin mendatangkan dari figur-figur yang gak ada di Palembang, tapi dia ada di luar Palembang maupun di luar Jabodetabek. Nah, figur-figur ini bukan sembarangan figur, tapi figur yang dikenal di kalangan Gen Z dan seperti influencer maupun guest star. Okay. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, itu tuh mungkin di awal November, dan target pesertanya atau siapa aja nih kak yang boleh nonton? Nah, itu mahasiswa, siswa maupun umum. Pembahasan seminar ini dia tuh menggabungkan wawasan akademik di bidang teknologi dengan perspektif dari figur yang dekat dengan Gen Z. Jadi nanti kita nggak cuma ngomongin teknologi, tapi kita juga nanti ngomongin tentang menurut kakak gimana sih teknologi di masa depan, di masa sekarang ini kayak brandingnya apa gimana. Dan mungkin gak cuma ngomongin teknologi aja, bisa ngomongin kayak, kak kamu ada pacar gak? Waduh boleh banget nanti pas Teknologi Euphoria.
0: Tiba-tiba tuh ada pacar,
1: kan nanti kami mendatangkan pembicara non-akademik yang ganteng, pasti teman-teman sobat suara kenal sama pembicara ini. Dan harga tiketnya juga terjangkau guys, jadi kalian harus pantau terus sih IG teknologi.euphoria.
0: Oke, jadi teknologi Euphoria 2026 ini akan dilaksanakan di November ya.
1: Iya benar.
0: Tepatnya tanggal berapa, Naswa?
1: Kalau tepat tanggalnya itu sebenarnya fix, ya? Masih rahasia karena kami nanti bakal tiba-tiba launching tiket ini. Jadi kami tuh nanti konsepnya kayak berebut.
0: Ngewar kayak bener, tiket K-pop ya.
1: Benar, jadi limited banget guys. Okay, jadi benar harus mantau IG kami.
0: Oke, jadi akan dilaksanakan bulan November, nanti masalah kapan, tempat segala macam to be confirm lah intinya di Instagram Teknologi Euphoria ya. Oke, berarti akan ada seminar-seminar ya.
1: Seminar-seminar
0: yang tadi akan ngebahas bukan hanya soal teknologi doang, tapi juga future-nya akan seperti apa ke depannya. Akan ada dua narasumber ya buat tadi ya.
1: Benar.
0: Satu dari pembicara akademik, di luar adalah lebih ke non-akademik yang memang mungkin dia paham juga masalah per teknologian ini ya. Oke. Berarti akan ada dua kegiatan itu. Akan ada lomba-lomba kah?
1: Iya.
0: Nah, apa lagi nih? Tadi kan ada seminar. Berarti ini acaranya berapa hari sih?
1: Kalau acaranya sendiri
0: satu hari, dua hari.
1: Kalau seminar emang sehari. Tapi kalau untuk lomba, mungkin itu tuh kayak berbulan-bulan karena juga kami.
0: Oh, karena banyak panjang cerita ya. Oke. Jadi akan ada seminar, akan ada lomba-lomba juga. Nah, lomba-lombanya boleh di spill nih, Riri.
2: Nah, untuk lombanya itu sendiri sobat suara, boleh teman-teman boleh banget untuk kelihat di IG teknologi.euphoria. Di situ ada beberapa ada 4 lomba ya, yaitu digital art, infografis, data mining, dan juga IoT prototype. Nah, yang dimana lomba-lomba itu kami gabungkan menjadi satu tema besar di competition, yaitu Symphony of Innovation, Harmonizing Intelligence, Creativity, dan Excellence. Yang dimana tema itu tuh menggambarkan sinergi lah antara kompetisi akademik dan non-akademik yang membuat itu tuh bergabung menjadi satu simfoni yang akan dikeluarkan oleh kreativitas mahasiswa nantinya. Okay. Setiap mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.
0: Oke. Jadi gitu. Ada 4 ya. Ada lombanya di sini, aku lihat di Instagram ada
2: Digital Art,
0: ada infografis,
2: data mining, dan IoT prototype.
0: Iya, IoT prototype dan data mining ya. Informasi lengkap bisa cek aja sebenarnya di Instagram ya. Oke. Berarti untuk pendaftarannya kapan nih, Riri? Udah buka dari sekarang atau gimana gitu?
2: Untuk pendaftarnya itu kami udah buka dari tanggal 6 September kemarin. Dan sekarang masih jalan, yang bakal ditutup pada tanggal 30 nanti.
0: Hari ini dong berarti.
2: Iya, hari ini ya.
0: Tiba-tiba. Jadi buat sobat suaranya mau ikutan ya. Ini yang ikutan bukan hanya umum juga bisa berarti ini.
2: Bisa.
0: Jadi buat umum ya, kalau kamu yang memahami IoT prototype, infografis, atau digital atau data mining, boleh cek aja di Instagram teknologi.poria. Bisa ikutan ya, pendaftaran hari ini terakhir ya, sekali lagi hari ini terakhir. Ada biaya atau apa?
1: Ya, ada hadiahnya enggak nih Kak?
0: Ya,
1: spill dong
0: hadiahnya.
2: Hadiah pasti. Nah, untuk HTM-nya itu di data mining itu Rp50.000 per timnya itu maksimal 3 orang. Minimal 3 orang kalau di data mining. Kalau di IoT prototype itu maksimalnya 3 orang dan sama juga Rp50.000. Kalau untuk di digital art dan infografis itu infografisnya Rp25.000 dan juga di digital art-nya itu Rp30.000 untuk individu.
0: Itu sobat suara. Jadi silakan cek semuanya di Instagram, ada di website-nya juga ada nih, aku cek nih.
2: Iya, ada.
0: Di website-nya teknologi.euforiaunsri.org, betul ya?
2: Iya, betul.
0: Bisa cek di situ sobat suara ya, kayak gitu. Oke. Yang pasti sekali lagi di awal September udah buka sampai dengan akhir September ini ya. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya, boleh silakan aja buat ikutan juga. Jadi sekali lagi ini untuk lomba-lombanya untuk umum ya, berarti ya, sekali lagi untuk umum. Nah, berarti yang tiketing itu yang seminar tadi ya, berarti ya. Tiketing seminar, udah ada spill belum tiketnya berapa nih kurang lebih yang pengen lihat seminarnya?
1: Nah, masalahnya untuk harga tiket itu masih
0: rahasia,
1: karena tadi balik lagi ke konsep tadi, kami maunya kayak langsung dapat omongannya, langsung orang itu berebut gitu untuk tiketnya. Untuk registrasinya ini nanti awal Oktober guys, jadi berakhirnya kompe langsung buka tiket seminar.
0: Jadi di awal Oktober ini akan dibuka segala macamnya. Pokoknya pantengin aja lah di Instagram ya. Berarti ini setiap tahun ada terus ya berarti ya, teknologi euforia ini ya, betul ya?
2: Iya, ini proker
0: tahunan terus. Berarti waktu tahun lalu ada Riri berarti. Riri ada. Kan Naswa belum ada kan?
1: Bener.
0: Masih SMA ya.
1: Bener.
0: Ya oke. Berarti waktu zamannya Riri tahun lalu kan ikutan. Tematiknya apa? Kalau tahun lalu, Ri?
2: Kalau tahun lalu itu kami bukan teknologi euforia, Sinergi Fest.
0: Kurang
2: lebih sama pelaksanaannya kayak gini. Tapi kemarin tuh lebih ke kayak opening sama closing aja, nggak ada seminarnya.
0: I see. Yeah. Jadi memang setiap tahun dari BEM-nya itu ada proker tahunan. Kurang lebih semuanya kegiatannya sampai sama. Namanya juga yang beda ya. Kalau yang tahun lalu apa sih?
2: Sinergi Fest.
0: Kalau tahun ini teknologi euforia. Gitu kan ya. Oke. Tuh, jadi buat anak-anak umum boleh nih, kalau mau ikutan lombanya juga boleh, mau ikutan seminarnya juga boleh, karena sebenarnya seru ya, karena ngebahas soal akademiknya tapi di satu sisi ngebahas soal future-nya kayak gimana. Maksudnya teknologi di era sekarang tuh ya kan, ini lagi bahas AI segala macam. Nah, kira-kira ke depannya itu gambarannya akan seperti apa gitu kan ya. Apakah benar AI akan menggantikan manusia, ada yang nikah sama AI misalnya atau apa, kan kita nggak tahu kan ya, makanya bisa ikutan juga. Cuma tadi balik lagi, untuk pastinya kapan nanti akan di-spill kembali ya. Pokoknya timelinenya di sini kalau aku baca-baca dari September sampai akhir September ini, Oktober, dimana akan di-update lagi untuk informasi lebih lengkapnya ya. Silakan registrasi, ada tuh di Instagram, barcode-nya juga udah ada ya semuanya. Jadi silakan aja buat ikutan nih ya, untuk merasakan keseruan dari teknologi euforia Unsri 2026 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi habis ini sahabat suara. Jadi sekali lagi cek aja di Instagram @teknologi.euforia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih bareng aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan masih bareng Riri dan juga Naswa dari Teknologi Euforia 2026 ya, acara yang dibuat sama teman-teman BEM Fasilkom Unsri ya. Jadi kamu bisa cek aja di Instagram teknologi.euforia atau juga di websitenya teknologieuforiaunsri.org ya. Seru banget sih, ini aku udah lihat websitenya, gemes banget ya, websitenya ini dibuat sama teman-teman panitia ya, keren banget. Jadi tematiknya kucing-kucing ya, terus ada apa, ada kayak kartu-kartu Remi gitu ya, dan nge-scrollnya juga lucu banget nih, pas mau buka competition di scroll, ternyata pas di scroll dia apa namanya nyamping ada kucing di situ ya. Oke. Is lucu, seru banget sih ya, keren. Iya, yang buatnya juga seren, apa keren, jujur keren banget sih ya. Oke. Jadi ingatkan kembali untuk Teknologi Euforia 2026 ya sobat suara, ini terakhir pendaftaran untuk hari ini, jadi jangan sampai nggak ikutan ya. Kalau di sini dilihat ada kompetisi akademik. Kompetisi akademiknya itu ada IoT prototype dengan pendaftaran Rp50.000 ya, betul ya. Betul. Kemudian juga ada data mining itu dengan pendaftaran Rp50.000 juga. Kemudian setelah itu kalau di sini ada non akademiknya itu di digital art Rp30.000 pendaftaran, dan ada juga infografis ya Rp25.000 sobat suara. Nah, selain itu diingatkan kembali juga untuk timeline-nya adalah registrasi ini sebenarnya sudah masuk ke apa di sini, kalau di sini datanya penyisihan ya ini ya berarti yeah. Ya sini udah penyisihan, kemudian tanggal 1 Oktober nanti akhir penjurian, tanggal 2 Oktober finalis, tanggal 2 sampai 8 Oktober nanti akan ada masa kepengurusan administrasi ya, baru tanggal 7 Oktober itu akan ada technical meeting final juga gitu kan ya. Oke. Tapi baik lagi nih ya, untuk fokus di ada seminar, tapi kan lomba ya, seminarnya itu di November ya kemungkinan besar ya sobat suara ya. Oke. Nah, tapi boleh dong kepo, ini kan kalian kalau aku lihat-lihat tematiknya kan kayaknya ada kayak fest, gimana bilangnya ya, kayak ada kartu-kartu Remi ya kan, tadi ada kucing-kucingnya juga. Sebenarnya tema ada filosofinya nggak nih, kenapa bisa ini memilih-milih tema kayak gini? Di websitenya pun juga lucu banget, ada kucing-kucing tadi, terus kayak kastil-kastil gitu kan. Kayak apa ya bilangnya, kayak secret-secret gitulah rasanya gitu. Nah, gimana nih, boleh dong diceritain nih.
1: Kalau untuk temanya sendiri, kalau sobat suara menonton film Alice in Wonderland, nah kami mengambil dari konsep Alice in Wonderland sendiri.
0: Oke.
1: Kalau untuk kenapa nih ada kartu Remi, judul kakak, bukan guys, bukan judul, tapi untuk kartu Remi sendiri itu melambangkan revolutionary opportunities. Seperti membuka kartu satu persatu, elemen ini tuh menggambarkan keterbukaan terhadap ide-ide baru, eksperimen logika, dan berbagai kemungkinan solusi digital yang tak terbatas. Kalau untuk kak, kok maskotnya kucing sebenarnya guys? Kalau untuk maskot sendiri itu kami bukan kucing, tapi otter. Otter tuh apa namanya, kok bahasa Indonesianya otter? Berang-berang. Kenapa kami memilih otter ini, ada namanya guys, namanya Elio. Kalau kalian juga menonton film-film Elio pasti kalian tahu guys tentang Elio.
0: Iya. Oke. Oh, jadi kalo, itu kalau ininya ya.
1: Iya. Kenapa Elio nih kak? Elio itu bangsawan ya. Wonderland yang berkarakter analitis, adaptif, dan berjiwa eksploratif. Terinspirasi dari sifat-sifat berang-berang yang sebagai insinyur alami yang mahir memecahkan masalah lingkungan. Jadi makanya kami memilih Elio. Gitu kak.
0: Oke, itu ya. Jadi ada filosofinya ya, melambangkan intinya memang ya melihat di era sekarang lah ya, sesuai dengan itu makanya agak-agak kastil gitu ya. Seru, agak-agak ya kali di Alice in Wonderland segala macam itu sahabat suara ya.
1: Ya, bangsawan Wonderland yang berkarakter analitis, adaptif, dan berjiwa eksplor.
0: Itu jadi ada filosofinya juga ya. Kemudian juga kalau misalnya di sini ada juga volunteer udah tutup juga ya. Udah close, jadi buat sahabat-sahabat pengen jadi volunteer ya sayangnya udah close juga. Terus ini akan ada merchandise juga ya, karena ada merchandise teknologi Euforia juga ya. Oke. Boleh enggak di-spill merchandise-nya kayak gimana?
1: Kalau untuk merchandise sendiri itu ada ganci, dan ganci itu berbentuk seperti gambar Elio. Terus ada kipas, ada cermin, terus juga ada apa namanya ini?
0: Ada apa?
1: Nah, ada slayer. Sebenarnya slayer itu yang kayak bener-bener intinya gitu loh. Kalau kami itu teknologi Everia, karena di Slayer itu ada warna dari Everia sendiri, warna merah,
0: iya, warna merah
1: dan
0: ya,
1: menunjukkan kalau kalian memakai Slayer itu kalian berarti berpartisipasi aktif di teknologi Euforia.
0: Oke, itu dia sahabat suara ya. Jadi silakan aja nih ya, pokoknya mau beli merchandise-nya juga bisa nanti pas acara juga gitu kan ya.
1: Benar.
0: Oke, selain itu yang mau jadi sponsor juga boleh ya, hubungin teman-teman teknologi Euforia juga boleh. Yang pasti sponsornya udah banyak juga nih kalau kuliahnya sahabat suara. Jadi sekali lagi bisa cek aja di Instagram teknologieuforiaunsri.org ya. Silakan di scroll ya. Pokoknya lomba segala macam, kalau mau ikutan seminar juga, kalau mau ikutan juga silakan, karena baik lagi kalau ngomongin teknologi ini emang seru sebenarnya sih mutaku ya, karena jangka panjangnya itu luar biasa. Kita nggak tahu kalau sekarang tuh ternyata AI sudah mendominasi gitu kan. Kaliannya buat tugas pasti AI ya pasti ya.
2: Iya, bener banget lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Betul. Tapi maksudnya sekarang tuh kayak dipermudah aja gitu ya, mau cari-cari apa udah di AI aja misalnya bener gitu kan. Jadi teknologi tuh benar-benar berkembang pesat kayak gitu. Makanya boleh ikutan di sini, termasuk seminar juga sangat-sangat worth it banget. Tapi tadi belum ada kabar pastinya dulu ya untuk kapannya, karena akan di to be confirm lagi ya kurang lebih begitu sahabat suara ya. Oke. Nah, kenapa sahabat suara harus ikutan teknologi Euforia 2026 nih? Coba dari Naswa dulu atau dari boleh?
1: Oke, kalau dari Naswa sendiri, kenapa kalian harus ikut teknologi Euforia? Pertama, seminar ini bukan yang berbasis kota Palembang aja guys, tapi bisa berbasis nasional atau seluruh Indonesia bisa ikut untuk meramaikan teknologi Euforia ini. Terus yang kedua, dapat benefit. Bisa dapat lunch, bisa dapat snack. Jadi paginya nanti kalian bakal dikasih snack, dan untuk siangnya pas bertemu dengan gue star nanti kalian bakal dapat makan siang. Lalu dapat seminar kit. Apa sih kak seminar kit nih? Seminar kit itu sendiri kayak nanti isinya bakal dapat buku dan pena. Jadi nanti pas pembicara akademiknya ngomong, kalian bisa langsung mencatat ya, ataupun nanti bukunya bisa kalian jadikan kenangan. Terus apa lagi ya? Dan aduh guys, karena ini acara BEM Fasilkom dan ini lingkupnya BEM, jadi yang datang ke sana nanti bukan hanya jurusan-jurusan yang ada di Fasilkom aja, tapi bisa dari BEM-BEM yang di luar Fasilkom seperti mungkin dari BEM Teknik, dari BEM Fisip dan yang lain. Jadi ketika kalian join seminar Tekpo ini, kalian bisa berelasi dan mengenal seluruh orang-orang yang ada dalam sana guys, mau yang masyarakat umum maupun yang sama BEM. Jadi kapan lagi gitu maksudnya guys, kami sudah menyiapkan wadah untuk kalian berkembang, yaitu teknologi Euforia ini, dari kompe, dari seminarnya dan pembicara akademik yang ganteng. Jadi kapan lagi guys?
0: Gantengnya di spill banget ya sama
1: ya,
0: ganteng jadi, langsung ya.
1: Pembicara akademik itu nanti ganteng guys, dan itu orang yang kalian kenal. Aduh guys, kapan lagi gitu?
0: Oke. Itu jadi pokoknya di seminarnya nanti itu ternyata akan dapat snack, ada makan siang juga. Akan dapat seminar kit juga gitu kayaknya. Jadi bukan hanya duduk doang gitu ya. Oke, kalau Riri gimana Riri?
2: Kalau dari Riri sendiri nih sobat suara, pastinya yang pertama itu ketemu kami. Kami berdua nih ada di sini. Kalian kalau mau ketemu kami bisa di sini guys.
0: Emang kalian ini tadi sombong banget ya. Pede narsisnya luar biasa ya. Oke, pasti ya, ketemu Nasu sama Riri.
2: Ketemu kami di sini
0: ya, terus ya, juga. Ya.
2: Pengalamannya tuh keren banget, sama competition-nya juga wajib banget diikutin, karena itu bisa jadi wadah buat teman-teman berkembang, berkreativitas dan juga menambah apa tuh namanya?
0: Apa wawasan, pertemanan, menambah lemak, menambah itu, duit, apa itu menambah
2: ya itulah pokoknya.
0: Oke.
2: Yang menambah wawasan kalian dan juga menambah itu bisa jadi apa namanya? Itu bisa jadi apa? Pelengkap buat CV kalian juga guys, kalau kalian pernah mengikutin
1: kan. Maksudnya bukan anak sih, lebih ke mahasiswa-mahasiswa sekarang pasti kayak pada nyari CV-CV gitu kan. Jadi dari kalian, walaupun kalian cuma ikut seminarnya aja, kan kami tuh ada menyediakan e-certificate. Jadi di sertifikat itu kalian bakal dapet sertifikat yang berbasis nasional. Jadi ini bisa ditaruh di CV, guys.
0: Nah, tuh. Ya, jadi ini keren. Juga yang ikut seminarnya akan dapat e-sertifikat yang bisa kamu pakai untuk dilampirkan kalau kamu mau kemana-mana lah, intinya begitu ya.
2: Bisa foto bareng juga, guys, sama gue star yang ganteng itu sih.
0: Nah, tuh udah masih tetap di spill ya. Pokoknya guest star-nya itu orang luar ya. Ganteng, nah itu. Masih muda enggak? Masih muda enggak?
1: Masih muda.
0: Masih muda, masih muda, ganteng. Kamu tahu juga, nah tunggu aja nanti ya pokoknya ya. Mungkin di
1: ini, ciri-cirinya boleh kak ini?
0: Boleh, boleh.
1: Ciri-cirinya dia berkacamata, pinter MTK. Nah
0: berkacamata, pinter MTK. Ayo bisa ditebak lah ya. Siapa sahabat suara ya. Oke, oke, oke, itu dia ya. Jadi sekali lagi pokoknya datang deh di Teknologi Euforia 2026 ya. Silakan kalau gitu Naswa, mari ini kita di terakhir nih ya. Mau ada yang disampaikan, apalagi tambahan-tambahan plus ajak lagi buat ke Teknologi Euforia 2026, silakan, silakan.
2: Oke, mungkin ini terakhir dari aku, teman-teman, sobat suara. Untuk kalian nih, hari ini banget masih ada kesempatan buat daftar kompetisi teknologi Euforia, yang di mana di sini itu adalah akhir dari pendaftaran, dan juga besok itu udah mungkin yang udah daftar nih, besok itu udah pengumpulan karya. Karyanya juga boleh teman-teman untuk diingatkan kembali untuk mengumpul karyanya, dan jangan lupa juga daftar bagi yang belum daftar, dan juga pantengin terus IG dan juga website teknologi euforiaunsri.org. itu di sana ada info-info lengkap banget, mulai dari competition, seminar, dan sebagainya itu udah ada di situ, dan itu juga udah dirancang sebagus mungkin lah sama
0: betul.
2: Tim IT bagus, kami bagus. Keren, makasih bagus. Banget ya.
0: Websitenya keren banget, sumpah nggak bohong ya. Oke, silakan Naswa, terakhir Naswa.
1: Kalau dari Naswa sendiri, mungkin ini salam untuk panitia-panitia yang mungkin dengar nih untuk Radio Iswara maupun di IG maupun di radio. Dari Naswa sendiri, semangat terus panitia Teknologi Euforia dalam menyukseskan acara Teknologi Euforia. Semoga acara kita rame ya guys.
0: Amin.
1: Emang rame sih guys, karena berbasis nasional.
0: Betul. Iya, tetap ya. Tetap berdua ini ya. Memang wajar lah kalian disuruh talk show ya. Memang luar biasa, NPD-nya luar biasa emang ya. Oke. Ya, terima kasih kalau kita buat Naswa sama Riri ya. Ada tagline gak kalian?
2: Ada.
0: Nah, oke. Sebelum kita lanjut tagline nanti ya, diingetin kembali buat kamu, jangan lupa datang di Teknologi Euforia 2026 ya. Di lombanya juga sudah masuk tahap mau terakhir ya. Tapi yang pasti seminarnya itu di bulan November. Jadi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram teknologi.euforia ya, atau juga di TikTok juga sama, cari aja akunnya itu. Kemudian juga di websitenya di teknologi.euforiaunsri.org. Yang pasti ini pembicaranya luar biasa di seminar nanti, nggak akan rugi juga. Pokoknya banyak banget yang bisa kamu dapatkan di sini, selain pertemanan, ada sertifikat, dapat snack, dapat konsumsi, dapat ya banyaklah pokoknya keseruan di Teknologi Euforia 2026 ya. Dan terima kasih buat Naswa, Riri, terus siapa lagi, kamu namanya siapa? Siapa?
2: Diva.
0: Oke, Diva, dan juga yang di luar tuh siapa tuh? Di depan tuh.
3: Chelsea.
0: Siapa? Chelsea. Oke, kayak klub bola ya yang udah datang di sini. Dan sebagai penutup, tagline-nya ada?
2: Ada. Okay,
0: apa? Mungkin. Berarti apa? Kalau bilang apa gitu misalnya.
1: Oke, Teknologi Euforia 2026. Step into technology, time to power up.
0: Oke, berarti itu aja. Kalau aku bilang Teknologi Euforia 2026, kalian jawab itu ya. Oke. 1, 2, 3. Teknologi Euforia 2026.
1: Step into technology, time to power up.
4: Yeay. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Yeah, 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Tulus dengan maca.
1: Teh hijau.
0: Teh hijau.
1: Teh hijau sama maca beda tau. Teh hijau sama green tea.
0: Green tea sama teh hijau apa bedanya? Coba aku
1: artinya
0: tanya.
1: Artinya beda. Coba tanya sama
0: green orang. Tea coba kalau translate jadi apa?
1: Teh hijau. Maca bukan, beda lagi.
0: Iya, berarti jangan bilang green tea.
1: Beda daun.
0: Kalau green tea tuh mungkin lebih ke ocha ya?
1: Kayaknya nanti besok kita cari filosofinya si daun hijau itu ya.
0: Sahabat suara, ada informasi lagi nih yang penting banget untuk kita bahas dan juga kita kabarkan untuk kamu sahabat suara. Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AN berumur 37 beliau sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di stasiun Bekasi Timur.
1: Kok bisa dia yang jadi tersangka ya mas?
0: Bukannya waktu itu kesalahan dari taksi ya?
2: Harusnya begitu.
0: Cuman
2: ada yang bilang, jadi pengakuan si masinis ini dia nggak berani narik rem tangan takut anjlok kereta yang dia bawa. Jadi ya udah dia melanjutkan itu. Nah pernyataan itu yang ngebuat si masinis ini jadi.
0: Lu kata siapa?
1: Ini ada tuh, ada berdasarkan hasil penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation dan analisis data logger. Masinis AN dinilai terlambat melakukan pengereman darurat, emergency brake, saat kereta mendekati titik tabrakan. Begitu.
0: Kira-kira si masinis lagi ngapain tuh sampai dia nggak sempat narik?
1: Lihat dia.
2: Lihat, cuman kalau dari berita yang gue dapat, dia itu nggak narik rem itu karena kalau dia mendadak narik itu dia takutnya si kereta belakang itu jadi anjlok, jadi
1: lah iya, keluar dia jalur. Celaka, ntar malah gitu.
0: Bisa jadi ya.
2: Nah, ini ngambil keputusan
0: spekulasi untuk... aja. Sebenarnya dia udah berusaha untuk ngerem.
2: Udah.
0: Tapi
2: udah.
0: Dia nggak narik rem.
1: Iya.
0: Karena dia injak remnya.
1: Salah.
0: Karena dia berpikir dia lagi bawa beca. Ngekok, wah blong, ngekok. Nggak ngerem tuh.
1: Agak pernah kesundul tumbler lu ya Rizky ya. Tapi kalau misalnya emang kayak pernyataan tadi, kalau misalnya dia ngerem, terus abis itu nanti bisa nyebabin anjlok kereta yang lagi dia kemudikan. Misalnya takutnya gerbong-gerbong belakangnya kebalik atau apa, dia nimbulin korban baru itu. Kalau begitu,
2: sebenernya itu alasannya.
0: Dulu sempat ada kejadian ini, true story, pernah dibikin film yang mainnya malah Tom Hanks, Sully. Itu pendaratan darurat pesawat di atas air. Dia sempat jadi tersangka tuh. Tapi, karena dipertanyakan siapa yang nyuruh mendarat di air gitu.
1: Karena itu tuh bukan kayak laut, kayak danau ya. Apa sih, kayak kali gitu loh.
0: Iya.
1: Mendaratnya di situ.
0: Iya, udah gitu
1: tapi akhirnya diselamat.
0: Dia akhirnya selamat.
1: Karena dia menjelaskan bukti-bukti bahwa kalau begini begitu. Ya, begitu.
2: Mungkin ini akan ada pengembangan lagi kan, pasti.
1: Lah taksinya itu enggak kena.
2: Nah, itu belum ada informasi lebih lanjut.
0: Nah, padahal si taksi itu dia udah tarik rem tangan tuh di mobilnya.
2: Enggak, tapi salah nariknya pas lagi di rel. Masa sih? Nariknya pas lagi di rel.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Pas kamu dibuka pas bagian tainya doang.
2: Masa si Indra entar disangka gue berkata-kata kasar.
0: Padahal kasar.
2: Mencintai begitu.
0: Bukan kasar, Nur. Bau.
2: Oh, cintai.
1: Tentang dibilang suaranya enak sama Kaprita.
2: Iya. MD kita, Kaprita, mengakui kalau suara aku tuh merdu. Udah orang kedua nih setelah Mama Ute nih.
0: Nah, ya kan? Tapi kan pasti ada maunya. Prita, si Kaprita ngomong gitu pasti ada maunya.
2: Apa maksudnya?
0: Besok-besok please.
1: Mendingan diem.
0: Nyanyinya pas lagi offer aja ya kak gitu. Kata Prita begitu.
2: Karena kan Kaprita ini soft spoken ya.
0: Soft spoken.
2: Iya, soft spoken bener memang.
0: Sahabat suara. Lagi-lagi informasi yang akan membuat kita semua tercengang.
2: Ada apa nih bang?
0: Kalapas Cibinong nonaktif, yaitu Wisnu Hani Putanto ini yang kemarin
3: dinonaktifkan.
0: Ditanya sama
3: dicecer sama anggota DPR.
0: Anggota DPR yang blah bloh, bingung sendiri, ternyata udah dinonaktifkan ya.
2: Karena yang bilangnya nggak ada CCTV.
0: Iya, gitu ya. Dia bilang nggak ada CCTV yang dipasang di area rumah dinas lapas kelas 2A Cibinong. Ternyata
2: ada.
0: Dari matanya netizen. Ada
2: itu
0: cuy.
2: Dia, hati-hati mata netizen kayak mata elang,
0: nah,
2: tau gak sih?
0: Ikan. Jadi beliau ini menyebut CCTV yang dipasang hanya berada di blok-blok hunian. Namun pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan netizen. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti rekaman video saat proses pemeriksaan penindakan di area rumah dinas yang menurut mereka memperlihatkan adanya perangkat yang diduga CCTV di lokasi
2: sumpah
0: tersebut.
2: Kalau aku jadi beliau, kalau ada gorong-gorong di depan aku masuk sumpah. Langsung
0: lalu ya?
2: Masuk. Iya, lalu. Langsung masuk gorong-gorong, ya kan?
0: Kenapa masih berani bohong sih?
3: Itu dia. Ya,
0: berani banget cuy.
2: Karena ya
3: kalau dia terbuka sebuka-bukanya, Bang, ada kemungkinan kasus atau hukumannya itu akan lebih besar, Bang.
2: Atau dia sendiri yang masuk ke dalam selnya. Itu.
3: Dan dia kan pengakuannya ruangan itu yang ada figura foto dari tersangkanya
0: adalah
3: itu adalah ruangan dari salah satu karyawannya itu. Mes. Kepala apa gitu.
0: Iya, tapi kenapa yang dipasangnya adalah foto salah satu,
3: mungkin dia ngefans kali ya.
0: Sama salah satu narapidana kan?
1: Ngefans kali.
2: Oh, ada orang ngefans bukan sama yang berprestasi atau apa, tapi sama narapidana ya.
3: Kayak
2: oh,
3: ini
2: baru lihat
3: atau
2: gue.
3: Atau napi unggulan di
2: napi
3: di
2: unggulan
3: lapas itu kan.
2: Bisa jadi, ya.
0: Kondisinya
2: ya.
0: CCTV itu masih ada atau udah di sweeping?
3: Itu belum ada kelanjutannya.
0: Udah gitu dari Metro TV ya. Akun Instagramnya yes. Metro TV juga Endul.
2: Ini menginvestigasi ya?
0: Iya, yes. Jadi ini dia jadi timnya Metro TV itu, mohon maaf koreksi kalau ada salah ya. Jadi dia timnya Metro TV ini menginterview atau mewawancara
3: investigasi
2: salah satu
0: mantan napi
2: dari lapas itu.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Terus si mantan napi itu bilang kalau ada proses 15 menit di luar si lapas itu ditahan-tahan.
2: Iya, jadi kalau ada
0: diulur,
2: sidak.
0: Ada sidak?
2: Kalau ada sidak, ada waktu tuh golden period itu, golden
0: betul,
2: time yes. Itu 15
0: menit.
2: Menit
0: itu untuk orang di dalam lapas itu.
2: Iya.
0: Si klaster-klaster mewah itu untuk sweeping bersihin diri.
2: Bener, jadi napi khusus itu secara kilat akan menyembunyikan semua fasilitas non standar.
0: Gokil sih.
2: Berarti semua atributnya knockdown ya.
3: Knockdown.
2: Ditempel doang kali pakai 3M ya? AC-nya ditempel 3M.
0: Apa? Oh enggak. Yang orang-orangnya aja.
2: Orang-orang.
0: Barang-barang mungkin yang bisa disembunyiin nih, sembunyiin gitu. Kalian dulu, aku juga gak tahu sih.
2: Berarti mereka ada pelatihan tuh.
3: Apa tuh?
2: Pelatihan untuk itu. Kalau ada sidak 15 menit harus bisa beres ya semuanya ya.
0: Orang mah pelatihan kemarin pas menghadapi bencana ya.
2: Iya,
0: ini
2: kan harusnya pelatihan
0: menghadapi
2: evakuasi.
0: Sidak.
2: Lah, itu makanya.
0: Ada baik 15 menit.
2: Bisa begini.
0: Diulur di depan.
3: Iya, itu pengakuan dari si mantan napi ini.
0: Ya enggak tahu benar atau enggak ya. Kita kan enggak tahu ya.
2: Tapi kata gue jujur sih.
3: Harusnya sih bisa terpercaya karena
2: iya.
3: Ini gue ambil dari akunnya si
0: Metro TV.
2: Keren ya, banget.
0: Kebanyakan nonton film ya.
3: Kayaknya gitu.
2: Pelatihan menghadapi sidak.
0: Iya.
2: Itu dia.
0: 15 ada. Menit harus sudah bersih.
2: Lah, itu.
3: Bayang kalau lagi duduk-duduk di sofa yang mewah itu, lagi AC-nya lagi nyala. Woi, sidak.
2: Woi, cakep banget bisa begitu. Putin
3: gitu. Pakai baju oren.
0: Itu udah terlatih tuh berarti kalau ada bencana ya.
3: Iya, cepet.
0: Mereka cepet. Iya. Udah tahu titik kumpul di mana.
2: Bahkan mereka enggak bawa tas darurat yang isinya seperti yang kayak makanan kering atau.
0: Ada dia bawa.
2: Bawa tapi
0: isinya. Isinya bukan obat-obatan.
2: Isinya apa?
0: Uang dong.
3: Oi.
2: Nih, sama AC, sama TV, sama sofa, sama kasur.
4: Yang baru di Iswara.

0: judulnya gue lupa.
1: Calon mantu idaman.
2: Calon mantu idaman.
0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warung Indonesia. Sampai suara sudah jam 9 kurang 5 10 kurang 5. Wow, berarti waktu untuk pamit nih. Tapi sebelum pamit seperti biasa.
2: Apa lagi nih? Mau ngapain lagi lah Rizky?
3: Ada info lu apa sih lu dari info enggak jadi?
0: Ada info kan?
3: Info apa sih?
4: Mau info ini nih.
3: Iya, tadi ada info lu.
0: Oh masih ada info.
3: Masih ada info.
0: Boleh lah kalau singkat aja.
2: Ada yang beli spray sama sarung bantal.
0: Ih, sama kayak lo nih, ini gara-gara
2: lah,
0: lo nih.
2: Pasti ini terinspirasi gara-gara gue beli sarung bantal 600.000 yang disinyalir bisa untuk menghalau jerawat.
0: Iya.
2: Kali ini orang suka ngedengerin kali kita.
3: Iya,
2: kali
3: ya. Wah, pendengar setia kita.
2: Pendengar setia kita. Oh. Tapi kok dia gede banget? Gue cuma 600.000.
0: Kan banyak bun se-Indonesia.
2: Oh, satu Indonesia dibeliin bantal Indonesia yang kayak gue. Oh, gitu. Ada anggaran, Mas, dari uang APBN.
0: Lo tanya dong, dipakai buat di mana nih?
2: Enggak ada nih BGN itu menganggarkan 9,097 sampai enggak tahu tuh cara nyebutnya gimana.
0: 9 miliar 97 juta rupiah.
2: Uang APBN itu akan dialokasikan untuk belanja spray dan sarung bantal.
0: Iya, ditaruh di mana si spray dan juga sarung bantal ini?
2: Kira-kira
0: aku mah di klaster lapas Cibinong.
4: Eh, masuk ke situ.
0: Kan harus elit, cuy.
4: Iya. Oh, mereka dapat makan bergizi juga kali ya di lapas itu ya.
2: Dapat lah.
0: Enggak dong, enggak mungkin dong. Kalau MBG kan hanya untuk murid sekolah.
4: Oh iya.
0: Iya. Kalau ini kan enggak boleh sampai masuk rumah sakit dong.
4: Okay.
0: Kalau yang di lapas.
4: Oh iya, boleh.
0: Karena repot kalau surat izinnya susah kalau harus keluar dari lapas.
4: Benar.
0: Termasuk untuk sakit juga susah.
3: Surat kematiannya bakal susah ya.
0: Hah?
2: Kok begitu?
3: Iya, maksudnya keluar rumah sakit.
2: Oh, keluar rumah sakit.
0: Susah, surat izinnya susah.
2: Ini pasti bahannya dari silak banget nih. Dari ulet bulu yang kualitasnya paling premium itu.
0: Dipadukan dengan bulu angsa, tapi angsanya itu harus langsung dari Afrika Selatan.
2: Wow.
3: Oh, bukan Afrika Utara ya?
2: Udah keren banget.
0: Afrika Selatan.
3: Oh, Selatan.
0: Afrika Selatan.
2: Bagus. Itu kalau tidur di situ,
0: iya,
2: bisa menang tuh ikut kejuaraan yang di Jepang tuh yang hadiahnya 2,2 miliar lomba tidur terlama.
0: Wah,
2: saking lembutnya. Gitu.
0: Gile.
2: Keren banget, emang bangsaku ya, ini banyak yang bisa dibanggakan.
4: Ya, semoga aja nggak disetujui ya, buang duit.
0: Semoga itu ya. Ya benar, kalau kata-kata hari ini ya, kalau bisa gue bikin kata-kata hari ini ya.
2: Nah, ada nih kata-katanya.
4: Oh, ini kata-kata hari ini
2: iya.
0: Nih. Sabar aja lah, karena emang udah hukum alamnya gitu.
4: Kenapa?
0: Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
2: Dan jangan lupa, fast track itu masih kita miliki sebagai jalur WNI untuk masuk surga.
4: Waduh.
0: Sebagai warga negara Indonesia.
2: Iya, semudah itu coba.
0: Kata-kata hari ini silakan Indra.
3: Sampai ke gua. Belum siap. Dengerin terus Kinos Gina. Senin sampai Jumat cuma di Suara.
2: Itu pengumuman. Bukan ya, kata-kata hari ini.
3: Lu mana tahu tembak.
2: Itu dia.
4: Oke, dari ibu nih, ibu udah siap terus. Di tiap hari pasti
2: ada. Tadi gua udah. Ada jalur fast track itu tadi udah.
0: Oh.
2: Iya. Gitu.
0: Oke.
3: Oh, gua ada deh.
2: Itu kalau yang bagian tadi enggak mau nanya ke gua tokonya buat beli sarung bantal atau
0: yang lebih agak murah ya, lebih murah ya.
2: Ya maksudnya 600.000 lah, masih standar gitu.
0: Hidup ini keras.
4: Oke.
0: Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan semua anggota tubuh kamu lebih keras dari semua masalah yang kamu dapatkan hari ini.
4: Aduh.
3: Biar lingkungan
4: lebih kuat ya, biar lebih
0: kuat.
3: Lingkungan yang mendukung adalah hak kamu. Tetapi semangat untuk bangkit tetap berada di tanganmu.
4: Aduh, kelas nih.
0: Karena menentukan tuh diri kita sendiri.
4: Mental tentara nih.
3: Iya, lu juga harus mental tentara lu.
0: Jangan ngeles aja lu.
3: Gue ya, siapin abis ini di
2: mana? Ya, gue kenal lagi.
0: Iya, belum.
4: Gue. Sekuat-kuatnya besi pasti akan lemah juga kalau ditempa terus. Gitu, Bang.
3: Lu tukang las.
0: Sekuat-kuatnya besi tapi masih bisa digotong, masih bisa curi seperti mur-mur yang ada di jembatan Suramadu.
4: Ah, itu benar.
2: Ambruk tuh sebentar lagi.
0: Coba. Ini, Bun.
4: Oke.
3: Yo, banget.
2: Ketika kita menemukan blok-blok seperti apa yang terjadi di Lapas Cibinong itu.
4: Oke.
2: Lebih baik kita pergi
4: ke
5: Go. Jadi go?
4: Gojek.
3: Goyang?
5: Ketika go kita menemukan blok-blok, sebaiknya kita tinggalkan, kita pergi. Go. Jadinya go?
4: Go to the block.
5: Go to the block. Ah,
4: go dia to the block. Block class.
3: Kalau di
0: lepasin aja dong.
5: Enggak apa-apa ya, itu dia maksudnya.
0: Go. Gitu. Kita mau minta suara ketemu lagi besok ya. See you tomorrow. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nggak podcast.
0: Oh, jadi gitu.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kotak dengan pelan-pelan saja. Satu lirik yang agak ambigu ya. Lepaskanlah ikatanku. Itu ada dua kemungkinan tuh. Lepaskanlah ikatanku. Apa aja yang diikat? Pertama, lepaskanlah ikatanku itu pasti kangkung ya. Atau satu lagi, putih

mikirin mau makan siang apa ditemenin sama Mas Kunto Aji, Rona Merah Langit. Jangan lupa akhir bulan, jangan lupa jajan apapun itu. Tapi semangat yang buat gajiannya tanggal 6 dan tanggal 9. Masih panjang napas kita kah? Kita. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

Ke Indonesia masih menemani sahabat suara yang baru aja join, yang baru aja turun dari mobil, udah mau turun dari mobil, tenang, kamu masih tetap bisa mendengarkan iSuara melalui web streaming di iSuaranetwork.com/streaming. Spill sedikit aja, nanti jam 1 siang bakal kedatangan teman-teman rame, ada 3 orang, tapi ini ramenya rame banget. Semoga saya ada tenaga untuk menghandle mereka bertiga ya. Mereka akan memperkenalkan film yang mereka perankan di dalamnya dan besok akan tayang. Tapi tungguin aja ya. Jam 1 siang nanti.

Ini dia Asis Hedranya. Oh, dia intro dulu kan. Nah, somebody pleasure. Pokoknya siap dimainkan lagu-lagu yang chill, relax seperti ini. Setelah naikilah ya dengan main-main gue. Dan Dodo Harahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara, suara warga Indonesia. Yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

0: Yeah. Itu dia Maisha Kana dengan telat di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gajian, gak boleh telat. Makan siang, gak boleh telat. Ngomongin makan siang, spill apa menu makan siang sahabat suara. Silakan bisa di 0816-1141014 atau bisa juga di komennya live TikTok at iswara.network. Dan Maisha Kana menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara jangan lupa mengisi air minum, stretching ke toilet, atau juga beli makan siang. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2020.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Apakah sudah memesan makan siang, sahabat suara? Karena sudah jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masuk ke putaran kedua di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. It's time for lunch. Mak, aduh pusing pala. Deketin belnya ke mic. Udah gitu, ini kepala dibalut dengan headphone. Dodo Harahap, kuping kamu itu ya tidak diasuransikan.

asik. Siap dimainkan juga ya. Kenapa Pastor muncul dua kali sih? Bukan, bukan, bukan, bukan.

0: mixing udah rapi-rapi rusak karena salah ngeklik. Ya udahlah ya. Namanya juga live, bukan recording ya, yang namanya radio ya. Jadi ada error-error dikit, that's a human thing. Yang ini adalah efek rumah kaca, ERK dengan Cinta Melulu. Dodo Harahap masih nemenin kamu melulu sampai jam 2 siang hanya di...
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan dua lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, Mako dengan Hidupmu. Habis ini muncul itu Pasto, Adrian Halif, Efek Rumah Kaca. Selamat makan siang, sahabat suara. Makan yang enak, kunyah, senikmat mungkin. Ceritain juga rasanya di live TikTok @iswara.network. Oke? Okay?

lagu langsung kita rencengin ya. Dalam rangka colongan makan siang. Karena nanti jam 1 siang saya harus mengeluarkan tenaga ekstra sahabat suara. Karena akan ada 3 pemain film. Apa sih namanya? Lupa, takut salah nyebut. Warga Rusun 609. Tuh nyaris kan ya nomor kamar saya yang disebut. Ya kan?

Banyak mama-mama ya. Hana Harahap, hai. Gak tahu, ya sama. Namanya, ya ampun. Ya sudahlah ya, dua lagu tadi akan dimainkan setelah Run dengan Nothing Lasts Forever. Dodo Harahap juga Nothing Lasts Forever. Sampai jam 2 siang aja di Iswara.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lumayan ya diajak flashback barengan sama potret nyanyi-nyanyi lagi. Dari intronya itu, awal lagu itu ingatnya di momen apa, sahabat suara? Ketika lagunya muncul, neng, neng, neng, neng. Coba kita mainin lagi ya, kita mainin lagi, kita mainin lagi ya. Ketika intro yang ini muncul, is. Ini kualitasnya kualitas kaset lagi. Pakai test cam ya pasti ya, di ripping ya. Tahu banget. Kalau saya tuh ingatnya MTV Ampuh, ajang musik pri.

gabung sama NPD, New Pusat Dunia, Pusat New Pusat Dunia. Nyanyiin lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Masih ada muscle memorinya, balik ya jadi boy band. Ya kangen.

0: Copet. Kemarin dia tampil juga di Pesta Pora, sedap ya, masih bisa muter-muter ya Bal ya. Kangen Bal sama boyband-boybandan Bal, gas lah ya. Break dulu ya sahabat suara, nanti bakal balik lagi. Dan mau ngingetin jam 1 siang bakal hadir 3 pemain film Warga Rusun 609. Ada Ranti Maria, ada Papam, dan juga ada Teh Sarah Sehan. Sesaat lagi
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana, Ki? Klarifikasinya, Ki?
1: Oh, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
1: Betul.
2: Aduh.
3: Nah,
2: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
1: diam.
3: Di tim elu.
1: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
3: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
1: jawabannya
2: tuh?
1: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
2: Ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hei, rumpi kamu Eki.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, menuju ke jam 1 siang ya. Kita akan ngobrol sama cast dari film Warga Rusun 609. Ada Pam-Pam, ada Ranti Maria, dan juga ada Teh Sarah Sehan. Nanti mereka akan siap-siap dulu. Jadi ya, ini akan tayang secepatnya alias besok. Yang pastinya nanti ngobrol-ngobrol bareng. Isi ceritanya, keseruannya apa aja. Ya, tungguin.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: warga ibarat kata. Karena ya seperti yang udah diinformasikan tadi ya, kita akan ngobrol sama warga. Ya ada yang nyanyi. Oh, kok ada suara tadi bener gak? Dengar gak? Oh
1: hah? Enggak. Hah? Hantu.
2: Oh, horor banget.
1: Jangan
2: sih.
1: Kayak gitu.
0: Bener. Sahabat suara dengar gak? Tadi ada enggak ya? Oke baik, kita lupakan. Lantai berapa sih ini? Bukan lantai 8 kan ya? Dodo harap sekarang gak sendirian sahabat suara. Kalau lihat di live TikTok sudah ada teman-teman dari Kes Warga Rusun 609.
3: Halo.
0: Bagaimana keseruan dari rangkaian untuk film ini? Karena di TikTok FYP loh kalian. Iya, aku kayak oh my god seru sekali. Yang pada udah menceritakan karakter siapa aja. Nah, kali ini lebih intimate lagi sahabat suara. Karena teman-teman bisa bertanya juga sahabat suara ke ada. Oh langsung aja kita kenalan. Ada Ranti Maria. Hai, halo, kamu halus sekali. Newlywed.
2: Oh, kita memang semuanya soft spoken.
0: Oh, soft spoken.
4: Iyanya maksa.
0: Oh, iya. Terus juga ada Papam.
5: Hai.
0: Itu ya soft spoken bener ya.
2: Soft spoken.
0: Lalu ada dua and only. Ya. Ada Tessa Rasehan. Hai, selamat datang. Gimana baterainya masih penuh ya?
4: Semenjak masih dong.
0: Tadi kan udah di sebelah di The Rockin' Live ya. Tahu ini sahabat suara juga. Dok, pindah dulu ya ke sebelah ya menonton Tessa Rasehan sama Pam-pam sama Intar juga ada di sini aja. Number ini masalahnya. Oke, film Warga Rusun 609.
4: Betul.
0: Ini kalau dari judulnya berarti satu hunian tinggi.
4: Mm-hmm.
0: Keramaian warganya itu ada suatu konflik. Nah, konfliknya ini apa sebenarnya di dalamnya?
2: Konfliknya itu bukan bisa dibilang konflik, suatu kejadian misterius.
0: Oh.
2: Ya. Di mana alam gaib
0: okay.
2: dengan alam kita ini yang real emerge bersatu.
0: Okay.
2: Dan akhirnya warga rusun ini ribet. Kalau dibilang tinggi benar, warga rusun harus naik turun tangga 6 tingkat.
4: Ya betul. Okay.
2: Ya, dari lantai dasar 609 turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi ini film ada semacam kayak high rocks-nya. Horornya,
0: ya. Fear factor-nya ada ya?
2: Ada semuanya ada.
4: Semua lengkap.
0: Semuanya jadi lengkap
2: konfliknya
0: ya.
2: Konfliknya antara alam gaib sama alam itu tuh alam nyata.
4: Nyata.
0: Alam nyata. Oke, ini berarti film horor berbalut komedi atau emang udah horor komedi aja
2: sekarang? Atau komedi berbalut horor ya?
4: Iya, betul. Bisa.
2: Gimana jadi?
4: Beda-beda ya. Jadi kayak kalau ditanya porsinya berapa-berapa, kalau aku bilang komedinya 100%, horornya juga 100%.
2: Oh. Kisah cintanya pun ada. Jadi ini film isinya 300%.
4: Jadi tiba-tiba kita bisa ngelihat orang lagi mesra-mesraan. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ngejerit ada setannya. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ketawa gitu.
2: Jadi kayak mendingan lu jangan bawa gebetan.
0: Kenapa?
2: Atau takutnya lu lagi PDKT, semua ekspresi jelek lu keluar. Lu gini.
0: Nangis tar.
2: Enggak bisa jaga
0: image ya. Oke, berarti nih yang kasmarannya ini yang memerankan atau mendapatkan scene-nya adalah
2: Mawar Melati.
4: Kita besti itu. Okay.
2: Pak Anjay sama Gugum.
0: Oke, ini kita kenalan dulu karakter-karakternya. Karena sahabat suara kelulus, apa ini ada Mawar Melati semuanya indah.
2: Besok
0: ada.
2: Nonton.
0: Oh, besok ya?
4: Iya, betul.
2: Besok.
0: Oh, malam Jumat.
2: Oh iya, pas loh.
0: Pas tadi ada yang Nah, tadi di kuping aku ada. Mungkin
2: bohong.
0: Tadi.
2: Ini kenapa tahu?
0: Enggak apa-apa, Teh. Aku kan siaran di sini awalnya. Ini sedikit ya sebelum cerita. 2025 rebranding suara. Pendengar ada yang bilang, "Do tadi opening berdua."
4: Jangan
0: kaca
4: suara dia.
0: Aman, tenang Teh, tenang Teh ya. Seru ya radio itu ya.
2: Iya, pernah lagi syuting ada tikus lewat.
0: Oke, kita kenalan sama karakternya dulu. Nanti kamu memerankan?
6: Aku memerankan Bunga.
0: Bunga.
6: Ya, Bunga ini cewek independen. Iya, yang tim piatu.
0: Oke.
6: Terus dia haus kasih sayang ya, karena udah enggak pernah punya orang yang menyayangi dan disayangi oleh Bunga.
0: Sendiri
6: banget. Terus akhirnya dia ketemu Arka.
0: Arka itu yang memerankan
6: sama Kak Morgan.
0: Morgan. Oi, oke.
6: Akhirnya jadi cinta. Terus perjalanan cinta mereka berjalan, terus Bunga somehow meninggoy, ditemukan di unitnya 609.
0: Oh wow.
6: Berbarengan dengan rusun itu sendiri mau digusur buat dibikin jadi mall.
0: Rudet ya permasalahan.
4: Oh, iya. Rudet tapi Rudet. Menurut tapi kita enggak. Tuh relate.
0: Mm-hmm. Oh iya.
4: Lu bisa nemuin masalah ini di kehidupan sehari-hari.
6: Iya, pergusuran itu di mana-mana. Perbucinan juga.
2: Perhantuan pun kayak lu bilang tadi baru siaran sini ada suara-suara. Kan
0: Adanya, nyata adanya di Indonesia ini ya.
4: Tidak diada-adain, tapi itu emang ada.
0: Nah, kalau Papam sendiri?
4: Kalau aku sebagai melati.
0: Bentar, Bunga melati. Oke.
2: Anggrek. Nini-nini.
0: Ungu, nempel di tembok.
4: Bukan sedep malam ya. Sedepnya malam doang. Jadi aku sebagai melati yang which is tadinya castingnya sebagai Bunga tapi gak diterima. Jadi bikinin jadi
2: kita
4: Bunga melati.
2: Kita semua casting sebagai Bunga.
4: Iya, jadi aku sebagai melati yang which is melar tapi pretty.
0: Oh, bagus.
4: Iya, dan aku di sini partneran sama Mawar, si Keanu.
0: Astaga.
4: Gitu. Kita berdua pemilik salon di rusun tersebut.
0: Duh, seru.
4: Ya, seperti layaknya di rusun pasti ada orang yang buka tempat makan, iya, laundry. Iya. Kita buka salon di situ.
0: Okay.
4: Dan ketika salon kita udah berjalan dengan baik, ternyata rusun kita mau digusur.
0: Yeah.
4: That's why akhirnya kita menolak untuk penggusuran itu terjadi.
0: Okay.
4: Nah, tapi di tengah-tengah kita lagi menolak, ada yang Matthew, gitu.
0: Matilda.
4: Matilda, apapun itu bahasanya, verbnya ya.
0: Yeah.
4: Ada yang meninggal, yaitu si Bunga ini. Jadi ya udah, masalahnya di situ dah.
0: Mulai bergerak ceritanya di situ ya.
6: Tadinya anteng-anteng aja gue ngusun ini. Sumpah, itu di belakang Kak Sarse ada makhluk hitam-hitam.
0: Itu kru.
4: Emang ada.
0: Enggak salah ya.
4: Enggak usah gitu.
0: Agus Highlander, kamu Highlander banget ya, mohon maaf. Bapak udah langsung kesel banget.
4: Gitu.
0: Nah, kita akan tanya nih. Katanya penakut semua, gimana dengan situasi syutingannya nanti gitu ya. Tapi dari Papam sendiri yang muka udah tegang sendiri kayak mawas sendiri ya. Ada apa lagi di sini? Teh Sarah, kamu memerankan Olga kah? Bukan, sepatu roda ya, udah enggak.
2: Pakai sepatu roda ya, udah dengkulnya udah masalah.
4: Karena udah ada Olga juga situ. Olga Lydia.
0: Oh iya.
2: Ibunya Morgan.
0: Oke, okay. Teh Sarah karakternya apa?
2: Salah satu ibu rusun, Bu Wakti. Gengku itu Ibu Nurjana, itu Galabi sama Galabi Ibu Tahira. Tuti itu Ryuka Bunga. Kita ibu-ibu yang kepo, ribet, asbun. Riwah aja riwah.
0: Masih kayak film sebelumnya, seorang tante-tante yang ngeselin gitu, masih seperti itu kah?
4: Kalau yang itu ngeselin, ini nyebelin ya.
0: Makanya, kok nempel sih tuh?
2: Aku masih nanya nih, Pak Sunil maksudnya apa ya?
4: Saya tidak memaksa kamu untuk acting, kata
0: Pak. Tapi ternyata natural.
2: Kamu udah capek, ya udah just itu.
0: Oh my God, okay. Dan kemarin 22 kota udah screening duluan ya?
4: Ya,
0: 26-27 September. Pecah gak sih itu, gimana reaksinya?
4: Alhamdulillah hampir semuanya sold out yang kita datengin.
2: Semua ketawa.
0: Mereka berbayar ya, berarti emang.
4: Iya dong,
2: iya.
0: Wow.
2: Sampai hari ini mereka belum berhenti ketawa.
4: Lebih kena sarap gitu.
2: Lagi lewat. Jadi lagi ada masalah memang di rumah pada ketawa mulu.
0: Ini sih kalau penyiar sih ngomong sendiri gak sampai keliling juga ya. Ini sampai ketawa sampai kelar juga. Okay. Di premisnya tadi adalah ketika semua sudah berjalan lancar dari segi bisnis salon segala macam, dan warganya juga lagi tenang tentram, tahu-tahu ada yang meninggoy dan juga ada yang mau menggusur. Apa sih yang membuat ini beda dengan runutan film-film horor sebelum-sebelumnya yang di 2026 ini tayang atau yang komedi? Yang membuat
4: karena
0: beda.
4: Ini horor plus komedi. Itu plus ada romansnya juga. Jadi menurut aku itu satu film kayak lagi nonton 3 film sekaligus gitu. Tapi komplit banget, dan ini tuh light.
0: Oh,
4: buat kita yang meranin, buat kita yang udah baca readingnya gitu. Sampai gini, ini pengalaman gua pas nonton kemarin abis premiere ya. Kita premiere kan, gala premiere. Karena kita udah baca skripnya, kita udah tahu abis ini runutannya kemana, abis ini kemana. Pas lagi nonton tiba-tiba kayak, hah, ini udah sampai scene ini, kok udah mau abis aja gitu. Kita kayak, gue pribadi kayak nggak ngerasa kayak cepet banget ya ini film, tiba-tiba udah selesai aja padahal kita filmnya 1 jam 40 menit gitu. Jadi kayak benar-benar nggak kerasa banget gitu. That's why kayak menurut aku itu slide itu sampai lu kayak time fly fast banget di situ, kayak yang nggak kerasa. Jadi harus banget ditonton, sereceh itu, sesimpel itu, nggak perlu mikir banyak.
6: Iya, walaupun konfliknya banyak, bertubi-tubi itu ya di dalamnya, tapi nggak mikir kita nontonnya, kita enjoy aja, enjoy, ketawa.
2: Dan nggak, saya ngelihatnya bukan komedi slapstick ya, maksudnya situasional.
4: Betul.
2: Di saat percintaan kita berasa so sweet. Di saat bagian horor aku tutup mata karena emang dia serem banget ya.
0: Oh iya.
6: Dari syuting juga udah diusir-usir. Kita enggak mau ngeliat makeup.
2: Karena makeupnya tuh satu, enggak yang makeup yang hantu yang gimana gitu, cuman ngeri gitu loh.
4: Enggak perlu matanya keluar-keluar. Mulutnya gimana-gimana, serem aja ngeliat dia.
2: Dan di saat lucu warga rusun ribet, kita bisa ketawa gitu. Jadi menurutku momen-momennya itu emang pas menurutku ya.
6: Aku sih assembly-nya juga sih menurutku.
0: Iya, rame banget ya.
6: Rame banget, rame dan banget. Pemain-pemainnya tuh kayak megang banget karakter masing-masing.
0: Berarti berarti komedi ini kekuatannya di ini ya, di skenarionya ya,
4: skenario
0: di
4: penulisan. Iya,
0: ya, skenarionya. Karena di trailernya aja tuh cuplikannya kayak gitu, yang terakhir itu yang ending tuh si siapa ya tadi lihat
4: hormati.
0: Oh enggak, ada pokoknya apaan gini dari Tower of si skripnya itu ya, ternyata.
4: Iya, benar.
0: Oke, kita akan cek lagi nanti bagaimana ketika ya ketiga case ini ada di lokasi syuting, adakah kejadian seru? Adakah retake-retake gara-gara susah nahan ketawa, sahabat suara ya? Nanti kita lanjut lagi. Pastikan bareng sama Dodo Harahap, Teh Sarasehan, Ranti Marian dan juga Papam di Iswara Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Lembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga bisa nonton di belakang musik kalau lagi main ya. Kita ngobrol juga di @iswara.network. Hai Glenka. Kak Sarah pernah enggak main bareng Tante Susana?
1: Belum. Dan enggak ya, karena udah enggak ada.
0: Aku enggak komen saya yang itu.
2: Belum pernah. Tapi okay. Rumahnya loh. Oh, kamarnya iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
0: Sewangi itu. Emang?
2: Iya, ke kamarnya almarhumah.
0: Iya. Mistis. Sewangi ya. Itu.
2: Kita ke apa, kita sambil ziarah juga ke makamnya. Iya.
1: Mistis.
0: Ya, melati enggak. Melati.
2: Ya, alhamdulillah kan kalau di situ kan enggak apa, kita rame-rame ada kru juga. Hmm.
3: Enggak berasa.
0: Oke. Okay. Nah, ini warga Rusun 609. Syutingnya di lokasi di daerah
1: Petamburan.
0: Berarti emang Rusun Petamburan itu ya.
1: Iya.
0: Wow. Di lantai berapa sih itu lokasi?
2: Masih ada lagi sih
4: banyak. Satu.
2: Enggak, dua. Yang satu lagi
0: rooftop. Kamu. Oh, beda lokasi.
4: Iya, aku yang.
2: Kita mah di 6 ya.
0: Ada adegan naik turun tangga itu.
1: Ada, Bang.
2: Lari lagi.
0: Enggak, untung enggak retake banyak ya. Berapa apa ada?
1: Lumayan.
0: Oh, rumah.
2: Karena di retake-nya bukan karena kita yang salah, karena apa? Tiba-tiba kita lagi lari, tiba-tiba ada suara kereta
0: ya,
2: lewat.
0: Iya.
2: Karena kan itu dekat rel kereta.
0: Teknis gitu. Ya.
2: Apa namanya, tantangan kita adalah bagaimana kita syuting dikasih waktu cuma berapa menit, let's say 3 menit nih. Oh, karena kalau di luar 3 menit, keretanya lewat. Jadi kebayang kalau ada yang salah tuh dibulinya kayak apa.
0: Paham. Aduh, itu siapa yang adaptasi itu siapa?
1: Ada.
0: Gimana teh?
1: Bunga. Kata-kata siapa ada
2: sih? Teteh.
0: Aku juga udah ngebayang pasti ini sih yang udah lama ya pasti.
2: Adaptasi dong.
0: Teh itu enggak sadar teh kalau ngomong kayak gitu teh.
1: Yang ribet pernah kita naik turun tangga, pas turun Aming paling depan.
0: Oke.
1: Okay. Udah di-cut. Okay. Jadi maksudnya supaya kita enggak turun terlalu jauh supaya naiknya enggak terlalu naik. Aming ada sedikit masalah dengan pendengaran toh. Jadi pas cut-cut dia enggak dengar. Okay. Kita kan juga konsennya ngikutin Aming.
2: Yang di depan.
1: Jadi kita turun.
2: Kita dari tadi.
1: Berarti kita naiknya kan Aming gara-gara lu. Ya udah gitu.
0: Endingnya ada bloopernya gak sih di filmnya?
2: Ada.
0: Oh, itu gak boleh dilewatin.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya kalau nonton film itu jangan langsung pulang pas selesai. You have to wait sampai
2: benar-benar kelar.
0: Kita lihat tuh kebablasan larinya tuh ya semua.
1: Ada door prize soalnya kita.
0: Gak dong. Masa ngebebanin bioskop? Setiap jam nyediain magic chair. Oke. Di sini kan warga mati-matian nutupin teror hantu dari Pak Bahlil.
2: Ya.
0: Siapa yang meranin Pak Bahlil?
2: Bang David.
0: Nurbianto.
2: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin David Naif dong.
0: Oh, betul dong. Aku rela nanti ya.
1: Atau David Copperfield.
0: Wah, ngilangin jauh itu dong. Makin angkatan ya. Nah, ini sekeos apa? Atau di scene apa yang syutingnya keos banget dalam adegan, ya misal kayak bunga, hantunya bunga muncul gitu. Ada gak adegan yang chaos banget yang sampai
2: yang pasti lari-lari ya.
1: Ada yang kita lari kemana, bunga ada. Lari ke situ, bunga ada. Terus kita lari ke satu kamar rusun, itu kecil. Kita mau ngumpet tuh,
2: dia ada
1: di kita situ. Malah, dia, jadi itu lucu sih, itu chaos banget. Itu dia cuman
4: karena rame banget ya, terus larinya itu kan
2: marah larinya. Dan dorongnya juga gak segede itu kan.
0: Itu.
1: Ruangannya kecil juga yang kita jeri-jeri juga dibikinnya kecil kan. Jadi itu lumayan, apa, Mas Herwin mesti ngatur kita kemana, terus biarin.
2: Jadi, safety juga. Betul, tapi terlihatnya kayak misalkan di situ sepertinya chaos banget ya pas di tayangannya. Tapi ternyata pas lagi syuting tuh gak sekeos itu. Kita masih bisa ada ruang lah untuk lari apa gitu. Hebat timnya.
0: Oke. Okay. Ini semuanya kalau bisa dilihat dari semua case-nya itu adalah powerful semua. Mau dominan ibarat kata kalau dari segala macam. Ada yang susah retake mulu gak? Siapa oknum itu yang retake mulu? Kayak dia lucu banget sampai kita harus mungkin sebagai hantu yang harusnya gak boleh ketawa, nahan tawa itu berat kan ya. Gak boleh tuh shoulder bounce ya. Jadi ada gak momen itu yang kayak kamu?
4: Aku beberapa kali ketawa.
0: Okay.
4: Karena kan sebenarnya kita udah reading, mungkin itu yang membuat kita jadi pas syuting tuh pakem, jadi gak
2: terlalu banyak ulang.
4: Cuman memang kadang-kadang kok kalau nggak dikat-kat sama Bang Erwin malah makin nambah ini dialog-dialognya gitu kan.
2: Diterusin aja dibablasin.
4: Ya kan aku nggak siap. Jadi aku suka ketawa. Okay. Terus kalau misalnya lagi, aku kan harus still banget ya. Cuma kalau mereka lagi berekspresi kadang-kadang aku kayak keikut gitu. Kak, nanti jangan gerak, itunya kenapa gerak gitu loh. Jadi kan
1: lapar ya.
4: Iya lah, nggak bisa. Lucu banget soalnya kak.
0: Apalagi celetuk. Itu skrip boleh improve banget.
2: Enggak, karena kita udah reading, udah reading berkali-kali dan pas syuting itu udah ada pakemnya. Cuman masih ada beberapa ruang untuk improve. Masih bisa diobrolin ke Pak Herwin gitu, Pak, kita mau gini-gini-gini gimana. Tapi Pak Herwin juga tegas kalau menurut Pak Herwin enggak butuh penambahan, pasti dikasih tahu enggak usah gini-gini-gini-gini, udah cukup begini aja gitu.
1: Pas di lokasi sih kita enggak nambah improve dialog, mungkin lebih dari gerak-gerik atau gimana, cuman kita usahakan untuk enggak juga, kita ikutin aja arahan dari Mas Herwin.
2: Cuman ya, mungkin ada celetukan-celetukan yang akhirnya keluar gitu, karena ya itu seperti yang tadi Ranti bilang, ada apa kekosongan pas sebelum di-cut gitu kan. Enggak mungkin kita diem krik-krik-krik-krik gitu kan. Jadi kita kan siap scene per scene gitu kayak, dan ternyata celetukan itu malah di highlight banget dipakai gitu. Kayak ada satu momen aku Pak Bahlilnya, saya akan paksa kalian di trailer juga ada, terus kayak kan udah sepi dapat, terus akhirnya aku nyatuk, Pak, jangan dipaksa dong, Pak.
0: Itu gitu. Itu.
2: Itu makanya gitu. Ternyata aku kaget, oh itu dilolosin gitu. Dan ada balasan dari Aming juga, ih bandel banget sih kamu gini. Itu juga sebenarnya kita enggak kalau itu dipakai gitu.
0: Oh, jadi sebuah scene itu gak akan di-cut supaya bisa keluar yang mungkin bisa lebih lucu atau lebih
1: ini. Mas Heru juga nunggu aja mereka bakal ngapain nih gitu. Kalau
0: kalian sadar itu kalau ini harusnya udah di-cut nih kok belum gitu.
2: Tahu kan kita ngambalkan dialognya.
1: Kita tahu dialognya, cuma kalau masih
0: takut banget.
1: Oh, kita ngapain. Tapi kalau aku sebagai buati enggak itu. Aku daripada enggak lucu.
0: Main aman.
1: Aku bukan komedian.
2: Aja untuk ngomongin lucu enggak lucu, menurut aku ini komedinya tuh kita berasal dari background yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari stand up comedian yang dengan punya pakem komedi seperti mereka biasa lakukan. Ada yang berasal dari influencer yang emang komedinya kuat dari mereka sendiri gitu loh, dari auranya mereka.
0: Influencer itu si Keanu sama Ryuka.
2: Terus si Dustin gitu-gitu.
0: Dustin yang batuk mulu.
2: Iya. Terus juga ada dari host kan, ada Tessara, ada aku, ada
0: seru banget.
2: Tendi. Jadi menurut aku tuh
4: beragam
2: banget.
0: Tendi Indibaren.
2: Iya.
0: Ini jadinya apa sih, ini film kok rame banget.
1: Dia tuh mantra aja kan, kemarin gue ngobrol lu mantra. Itu dibebasin gitu. Jadi misalnya mungkin dikasih lu mantra, cuman ya udah lu terserah gitu.
0: Seru banget.
2: Jadi lucu banget.
0: Mantra itu si siapa yang mantra itu dukun.
2: Ya.
0: Siapa dukunnya?
1: Indi. Ada banyak kan. Ada Indi, Dustin.
0: Oh my god.
2: Lolok.
0: Stand up comedian Medan itu. Ya Allah ya Karim, ini gimana jadinya pas syuting?
2: Ada bule juga.
1: Mereka sebelum syuting dikirim ke Gunung Kawi.
0: Enggak. Oke. Nih tokoh Tessara dan Ranti, penghuni rusun, kan punya warna yang komedi beda-beda nih. Dari kacamata Ranti
1: itu
0: dan juga
1: itu tokoh saingan loh, orang gak banyak yang tahu loh tentang tokoh apa Bunga sama Buati.
0: Oh ya?
1: Iya, sebetulnya
2: ngarang.
1: Ini aku spill dikit aja.
0: Boleh.
1: Sebetulnya Arka itu awalnya jatuh cintanya ke Buati. Karena sosok yang pertama dilihat kalau nanti nonton film besok bukan Bunga, Buati sebetulnya pas dia ke
4: laundry ya. Lagi ngosok baju
0: sama. Oh, Buati ini punya laundry ceritanya.
1: Buati itu entrepreneur.
0: Oh, entrepreneur ya.
1: Entrepreneur, warga.
0: Kurir apa karir?
4: Kurir. Oh, yang ngantar sendiri.
0: Ngantar. Door to door. Oh, kiloan ya. Kiloan. Oh, bukan koin ya, ini kiloan ya.
1: Sebetulnya film ini percintaan ada, horror, komedi, dan persaingan antar wanita.
2: Ini udah ngaco. Udah mulai ngaco.
0: Ya. Orang kalau jambak-jambakan rambut ini jambakan bulu mata ya.
1: Lempar setrikaan kalau.
0: Tapi dari film ini, tetangga mana sih yang kelakuannya paling bikin naik darah?
4: Tetangga.
2: tetangga.
0: Warga rusun 609.
1: Naik darat enggak ada, tapi Pak Anja main ngeselin.
0: Iya, siapa?
2: Anjay, Pak Aming,
1: itu short term memory gitu.
2: Short term memory loss.
0: Jadi in real life atau memang
2: di situ?
1: Di situ. Kalau in real life budek dia.
0: Oke. Okay. Oh, dia SMS ya, short message syndrome ya.
1: Jadi buat warga rusun lumayan. Kita udah ngobrol, ntar dia yang dia ngasih ide, cuman ntar dia lupa gitu. Jadi kita yang apa sih gitu.
0: Butuh aspri dia, asisten pribadi.
2: Ada di situ si Gugum.
1: Gugum
2: aja pun bete.
1: Gugumnya udah ngeselin.
0: Oh my god.
4: Kayaknya ya.
0: Wah, hebat nih yang nulis nih ya. Sekeos itu bisa Upi. Mbak Upi.
1: Komedi konsultan juga, Mas Safi juga bikin komedinya kita tahu pakemnya masing-masing.
0: Siapa?
1: Ya. Mas David Nurbianto.
0: Oh, David. Iya, oke. Penasaran nih nanti selanjutnya bagaimana mereka berkolaborasi dengan Mbak Upi dan Mas Herwin Novianto ya. Kita ngobrol lanjut lagi ya. Napas dulu sambil
1: kita tadi nafas.
0: Relax dulu ya, ngobrol di balik lagu di live TikTok at iSuara.network.
3: iSuara, suara warga Indonesia.

0: Ha. Udah gak sabar ya. Ini udah jadi nasi gorengnya, Bu. Oke, ini ada yang nanya dari sahabat suara Agus Highlander. Kenapa 609 angkanya yang dipilih?
1: Ya. Jadi kalau di filosofi Betawi
0: baik.
1: 6 itu sebelum 5, sesudah 5. Dan sebelum 7. Mm-mm. Gitu.
0: Diapit.
2: Semua orang juga tahu.
1: Oh iya.
2: Makasih infonya.
0: Makasih sebuah info.

0: cerita remake dari yang film Thailand itu yeah. apakah mereka juga pakai kamar itu ya?
1: Enggak.
0: No?
1: Enggak. Cuman emang kan ya? Kita kan tinggal di rusun.
2: Oke.
1: Jadi warga rusun 609 itu sebenarnya nomor kamarnya, unitnya.
3: Mungkin ada kisah sebelumnya ya. Jadi itu sebelumnya tuh kamarnya nomornya berapa? 406. Kalau berapalah aku lupa namanya. Nah itu dibikinin lah sayembara untuk bikin judul sama kita. Ayo yang bikin judul siapa gini. Yang judulnya dipilih bakalan dapat hadiah. Mungkin ini salah satu cara untuk gak jadi dipilih judulnya. Karena tiba-tiba kamarnya dirubah jadi 609.
1: Tadinya kalau yang menang dapat satu unit di rusun.
2: Enggak. Ini dia. Emang dikasih Pam. Kenapa Pam yang oke? Eh tapi beneran deh, berapa hari syuting itu?
1: 10 hari ada gak sih?
3: Ya.
1: Hah? 10?
3: Enggak lah.
1: 3 minggu.
2: 10 hari teh.
1: Emang ya?
2: Itu persami 10
0: hari. 30 hari. Enggak tahu sih tetenya
2: dapat berapa hari. Tete sana dapat berapa?
1: Kan itu kan hari syutingnya mungkin sebulan. Tapi kan masing-masing karakter kan enggak semuanya.
2: Kalau tete sana berapa? 10.
1: Kurang lebih.
3: Total 3 mingguan kok.
2: Coba cek parkirannya berapa teh? Berapa lembar?
1: Aduh aku lupa banyak banget produksinya.
2: Asik. Gitu dia.
1: I'm sorry.
2: Oke deh.
0: Pak Suni. Tapi aku sayang.
2: Aduh. Pam berapa?
3: Kurang lebih 3 minggu ya. 29 hari kan.
0: Iya.
2: Oke.
1: Kita full segitu.
3: Full tapi kan kita gak pulang sampai malam teh.
1: Iya.
2: Seru ya. Enak ya.
3: Sehat.
2: Cukup istirahatnya ya.
3: Cukup banget. Kebanyakan malah.
2: Kebanyakan apa pengen syuting lagi? Pengen syuting lagi dong pastinya dong.
1: Pengen dong.
3: Kebanyakan istirahat, maksudnya kita nunggu kan di situ.
1: Makan. Duduk, ada wangi-wangi jengkol.
3: Iya.
2: Itu kan membaur dengan warga yang ada itu kan? Ada challenge yang atau keunikan sendiri enggak ketika syuting ditontonin warga ke?
1: Enggak, mereka cukup operatif. Enggak yang terus yang ramai ngumpul susah diatur tangki ya warga rusun petamburan.
2: Okay.
1: That actually really good gitu.
3: Betul. Cuman challenging-nya palingan suara kereta ya.
0: Iya itu.
3: Karena kita kan bersebelahan sama rel kereta. Jadi kita kebayang syuting tuh harus dapat misalkan kita punya waktu cuma 3 menit doang sebelum kereta yang lain datang. Jadi kalau ada yang salah atau retake atau apa gitu, kita adapt dong kayak gitu.
1: Kalau udah malam kita masih syuting gitu, kita suka feel karena kan suka bercanda, kita feel bad karena kan takutnya
0: ganggu.
1: Ada yang udah istirahat gimana gitu. So we just wanna say apa, kita bilang terima kasih untuk apa warga rusun di petamburan di situ yang
2: supportif
1: sudah
2: ya.
1: Sabar gitu nungguin kita.
2: Ada yang masakin gak sih?
3: Hah?
2: Ada gak sih warga yang kayak masakin ngirim?
1: Gak ada ya. Masakin gak, tapi untuk berikutnya kalau lihat kita lagi syuting film boleh kalau dia mau
2: masakin. Kecelambitan.
3: Udah banyak.
1: Iya betul. Mbak aku sih kalau rezeki aku terima apa?
3: Kin.
2: Celetukan yang paling gak bisa ditahan Pam, apa Pam? Secara komedian dari segi dari era sketsa yang harus scripting banget, sekarang yang diumpan sama Keanu gimana? Ada enggak yang kayak ditahan banget kayak aduh keluar juga akhirnya yang itu yang apa?
3: Kok dipaksa? Enggak, kalau yang itu mah enggak ditahan banget langsung aja karena emang banyak banget spare waktunya dan kita harus nunggu cut gitu. Ada satu kejadian yang sampai si Keanu tuh bilang, "Gak usah rajin-rajin ya improve-nya ya gitu. Ntar kita di-tag digituin." Jadi tuh aku tuh cuma dapat pantulan kaca. Jadi kita enggak di-shoot sebenarnya. Yang di-shoot yang di seberang. Yang di seberang tuh ada warga rusun yang teteh. Semua di depan kamarnya Bunga. Yang Bunga
1: lagi
3: meninggal itu
2: siluet maksudnya.
3: Siluet pantulan cahaya doang. Nah, tapi aku enggak ngeh kalau di belakang kita tuh ada boom mic. Jadi pas lagi apa namanya pas lagi tag itu kita tuh ngobrol berdua sama Keanu kan kayak setannya pocica atau apa ya wa gini. Padahal kita cuma ngisi aja, ngisi waktu kosong sambil di tag ngobrol gitu. Tapi ternyata di belakang kita ada boom, terus
2: bocor.
3: Bocor terus ya, emang ada boom gitu dan akhirnya kita di tag karena lucu katanya.
2: Diambil tuh, dimasukin.
3: Diambil, jadi diambil ininya apa namanya? Diambil shoot-nya dari depannya kayak, terus kita kayak, bisa enggak lu jangan lucu-lucu kalau lagi ini, enggak usah improv-improv banget. Jadi dan kita di tag lagi gitu.
1: Itu terus mereka kan minta uang tambahan. Enggak ada. Kita dikurangin. Gak
3: ada. Maaf, enggak ada.
1: Kerja makan apa kotaknya gitu di
2: depan. Kalau Teh Sarah udah berbagai macam film. Dari Ranti sama Pam-Pam, paling deg-degan tuh ketemu senior di ini tuh siapa?
0: Aku semuanya. Aku semuanya, soalnya mereka sudah reading saat aku masih casting.
1: Jadi belum ada. Kita nanya, ini yang jadi bunga
2: siapa?
3: Ini yang jadi bunga siapa?
1: Aku lagi masih nyari gitu, langsung kita deg-degan.
3: Iya, kita tiba-tiba digeser. Pam gak jadi melatihnya, jadi bunga. Begitu.
1: Takut cinlok sama Morgan. Gak nikah.
0: Iya, jadi waktu aku datang casting, mereka bilang iya di ruangan itu mereka semua lagi reading tanpa bunga, masih cari bunga gitu. Terus 2 hari kemudian aku dipanggil lagi di jadi bunga gitu.
2: Berhadapan dengan beliau-beliau ini.
3: Langsung ketemu kan ya.
0: Langsung ini semua orang-orang yang aku lihat dari aku tumbuh.
3: Kita reading terus saya ketawa-ketawa.
0: Setua itu?
3: Iya.
0: Iya jujur.
3: Kalau aku pribadi yang kadang bikin aku nervous sebenarnya Tendi. Karena kan aku mulai setelah dari Extravaganza, aku dari Ciriwis.
2: Itu.
3: Di situ adalah senior aku belajar dari dia apapun gitu. Jadi pas ngeliat dia kayak papa gitu. Kayak dia ngeliat dia bangga, maksudnya aku udah ada pencapaian seperti ini gitu. Terus kadang-kadang dia juga mengintimidasi.
2: Aura generonya kuat ya.
3: Jadi kayak yang satu scene sama Tendi itu kayak walaupun udah sering tapi masih aja agak kayak yang pressure. Aku harus nyenengin si mentor aku ini gitu.
2: Terus kalian melirik ke kamu ini.
1: Iya. Aku juga takut sama Indi. Dia kan
2: Teh.
1: Dia jauh di atas aku.
3: Kita enggak salah aja, sama Indi tuh bisa kayak
2: matanya statement ya.
3: Jangan begitu ya, gue gini. Bunga bisa enggak nengok ke gue? Indi emang dia mukanya ke sono. Kadang kita suka ngebelain.
2: Ya Allah. Enggak gitu. Kebayang sih. Ya ampun, sakit kepala itu yang nge-handle semua talent ya.
1: Iya. Thank you loh telco-telconya.
0: Iya, ya benar. Kang Jahur and team.
3: Iya,
0: Pak Herwin pun. Soalnya kasihan tahu telco kita. Yang satu
2: telco itu talent koordinator, benar ya?
3: Yang ngurusin talent.
0: Yang satu enggak mau tiduran di lantai, yang satu enggak mau pakai kamar mandi rusun, coba. Jadi dia bingung banget udah itu.
2: Mungkin kalian akan melihat ada salah satu telco nangis di kamar mandi. Kena mental. Oke, sebelum kita closing, sama seperti film ini nggak berasa, tau-tau udah mau jam 2. Nggak jam filmnya aja Teh yang diperpanjang, jangan ini nggak usah, bisa main lagi kesini. Nih, dari harapan Pam-Pam, Ranti, Teh Sarah, Sean sendiri buat film Warga Rusun 609, apa yang bisa diberikan dan responnya seperti apa?
1: Iya, pengennya nonton terhibur aja semua, bisa ngerasain emosi yang macam-macam. Maksudnya pas lihat adegan jatuh cinta mereka yang ikut baper, pas horor ikut takut. Karena kalau nonton horor nggak takut, aku nontonnya gini loh, pas tiap ngelihat Radhi atau Bunga
2: kan udah syuting Teh,
1: tapi dia pas di layar itu ngeri. Scare jamnya dapet ya, ngagetinnya dapet, ketawanya dapet. Jadi semoga kalian bisa merasakan yang aku rasakan juga pas aku nonton. Itu aja sih.
2: Pam-Pam?
3: Ya kalau aku pribadi, kalau Teteh, semoga penonton ngerasain apa yang Teteh rasain pas nonton. Kalau aku, semoga penonton ngerasain apa yang kita rasakan saat syuting. Karena kita syutingnya happy banget. Kita syutingnya bener-bener senang banget, menyenangkan, enjoyment.
2: Natural banget ya.
3: Natural banget. Jadi aku pengen banget mereka ngerasain the love that we give ke mereka sampai gitu. Jadi benar-benar pulang dari nonton semuanya happy gitu. Dan ini bisa menjadi obat buat di current situation.
2: Bener. Oke, kalau Ranti selaku
0: kalau aku Bunga. Kita ya kita sebagai warga juga membuat film ini untuk warga. Jadi banget. Semoga para warga membawa warga-warga jadi banyak warga-warga yang menonton film Warga Rusuh dan pulang bisa dengan hati yang bahagia, bisa menghibur, mungkin harinya lagi stres, kerjanya numpuk. Pokoknya nonton ini enggak usah mikir, bawa diri aja buat teman-teman, bawa banget. Siapapun duduk ketawa, takut, baper, abis itu pulang happy.
1: Kalau tinggal di tempat yang horor ada yang nunggu, jangan langsung diusir, nanya dulu
3: mau diusir
1: kenapa di sini.
3: Kita mesti nanya ke Bunga ya. Nanya harusnya kita tahu kita kan biar nanya, tahu solusinya
1: kamu kenapa. Kita kan kepo ribet apa enggak nanya dulu.
3: Siapa tahu aja Bunga mau curhat kan.
1: Maaf ya Bunga ya.
2: Apa-apa. Nyaris mau bikin podcast katanya ya pas syuting ya mantu. Masing-masing dari setiap cast siapin satu kalimat kepanjangan, satu kata aja. Untuk film ini, untuk film Warga Rusun 609 dari Tessara.
1: Rame.
2: Iya. Pam.
3: Aku obat.
2: Obat.
0: Aku komplit.
2: Komplit, rame, obat, komplit. Ini jadi kayak toko obat.
1: Obat rame, komplit.
2: Terima kasih Tessara, Pam, Ranti. Besok tayang.
1: Iya, besok. Nonton.
3: Nonton
1: ya guys.
3: Tayang di seluruh bioskop terdekat maupun kesayangan apapun gak kesayangan kalian ya.
2: Excited, cemas atau gimana perasaannya sekarang ini sebelum besok?
3: Excited.
2: Anxiety gak kayak aduh gue diterima sebuah karya nih soal ini.
1: Enggak. Kemarin sih udah ada yang nonton duluan
2: kelihatannya
1: they like it. Jadi kita mengharap menular ke yang
3: lain. Benar banget. Kita selalu ngingetin kayak kalau lu suka kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Kalau enggak suka tetap kasih tahu aja kalau lu suka gitu maksudnya.
2: Ditodong.
1: Atau suruh mereka nonton supaya mereka ya tahu suka apa enggak suka. Jangan cuman dengar dari
3: katanya.
1: Orang
2: gitu. Weekend lagi tuh habis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Zar. Gas sahabat suara ya.
3: Amin.
2: Sisihkan gajian kamu tanggal 25-28 ini ya.
0: Ada buy one get one.
2: Oh iya. Asik deh. Ada loh ya.
0: Ini kita sosmed kita ya guys.
1: Warga Rusun.
2: Lumayan udah dapat 118 penonton ya.
3: Harus nonton semuanya ya.
2: Terima kasih Tessara, Pam, Ranti. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Jangan lupa sahabat suara ya, Warga Rusun 609 bisa ditonton di bioskop terdekat teman-teman ya. Yang pastinya mulai besok ya, tanggal 1 Oktober. Dodo Harap pamit. Tessara terima kasih, Pam, Ranti. Sampai jumpa sahabat suara. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita tahu itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: pilihanmu.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: 난 주호진 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Jal. Jal. Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal. Armada.
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Let's go, let's go. Jam segini nih biasanya mari kita menyusahkan diri kita.
1: Iya sih.
0: Untuk tambah lapar lagi.
1: Mana sekarang yang mau dibahas adalah gurame cobek Bu Mus. Yah, elah. Ini
0: nasinya 2A.
1: Aduh, nasi 2 segala macam bawa Bu Mus. Bu Musnya gue panggil ke sini ya. Ini hits parah. Yeah. Kuliner Sunda legendaris. Yeah. Kalau lo suka sama pedes, lo mesti coba. Ini adalah asli. Ikan gurame segar disiram sambal cobek mentah.
0: Sumpah lo. Bodo amat.
1: Laper bener.
0: Bodo amat. Jadi ini pembeda utama dari racikan sambal cobeknya. Ini dia pakai kencur, bawang merah sama cabai rawit yang melimpah.
1: Oke.
0: Bumbu mentahnya juga disiram minyak panas. Ini langsung ngeluarin aroma rempah wangi yang bikin ngiler.
1: Dan guramenya ini ya, dagingnya kan empuk di luar karena digoreng garing.
0: Yeah.
1: Tapi dagingnya kan empuk banget ketemu sambal cobek. Udah pecah lah di mulut tuh, pecah.
0: Ya pastilah pecah nih. Makanya nasinya tambah lagi satu ya.
1: Gue nasi gak usah banyak-banyak. Guramenya aja yang banyak.
0: Guramenya. Kalau gue yang penting bungkus aja ya.
1: Itu dia.
0: Makan ikan ini mantap pas ditemenin sama lalapan seger ya. Sama sepiring nasi hangat. Kombinasi sederhana ini justru sukses bagi banyak orang ketagihan sama suapan pertamanya, Jil. Ya,
1: kalau kayak gini gue gak jadi makan nasi merah gue deh. Udah lama gue gak makan nasi putih.
0: Nasi putih aja udah ya.
1: Udah paling, soalnya kayaknya Sunda pakai nasi merah tuh kayak agak kurcok sih.
0: Aneh ya, aneh ya.
1: Nah, gak heran gurame cobek Bu Mus ini selalu diserbu rombongan keluarga ya. Rombongan. Yang ini, datang rombongan.
0: Ini dari AA, teteh, om, tante, ajak semuanya.
1: Semuanya. Dan kalau lagi lunch hour ya udah make sure lo enggak masalah dengan melihat antrean yang panjang banget. Emang udahlah.
0: Ya reservasi lah paling enggak ya kalau memang bisa ya. Nah, review dari kawan-kawan yang sudah mencobanya, sambal cobek kencur di sini tuh katanya benar-benar juara karena punya aroma rempah yang kuat dan juga pedas nendang. Kuah sambalnya nih seger berkat perasan jeruk limau. Ini kan nafsu makan jadi naik nih. Appetite nih jadi increasing the appetite, Bu Ella.
1: Lo bayangin gue rame pakein cobek, sambal cobek. Sambal cobek mentah tuh biasanya sambal yang pedes kan. Jadi emang udah match made in heaven.
0: Gua beneran telan ludah barusan ya. Terus daging ikan guramenya nih empuk parah katanya sahabat suara. Ini dijamin bebas bau amis atau bau tanah atau lumpur gitu ya.
1: Ya iyalah.
0: Nih perpaduan ikan goreng garing sama siraman sambal cobek mentah bener-bener jodoh.
1: Itu dia. Kalau lo mau cari tempat makan dengan vibe Sunda rumahan yang emang cocok, adem untuk kumpul bareng ya udah langsung kesana. Tapi again, make sure either seperti yang tadi aja bilang, apakah kamu udah reserve dulu atau datang jangan pas lagi lapar banget karena ini tuh lagi viral setengah mati. Jadi ya lu mau gak mau ngantri.
0: Iya, atau gak kamu jadi konten kreator terus kamu bilang nih barter konten yuk.
1: Astaga, udah gak zaman.
2: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jil sama Reza di Suara Santai.

0: Si suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gio dan Reza.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill Vandis, Reza Bima masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Terpantau kalau cuaca sih sudah cerah. Dan kalau traffic juga di Cilandak juga asik juga.
0: Lumayan ya. Nah, kalau memang saat ini sahabat suara belum bisa jadi manfaat untuk banyak orang, seenggak-enggaknya janganlah lu jadi batu sandungan untuk orang lain.
1: Ini yang dimaksud ya sama Jill ini ya. Batu sandungannya tuh buat jutaan orang, tau gak lu? Lu bayangin ya, ada satu alat, lebih tepatnya 8 aki alat untuk pantau anak Gunung Krakatau.
0: Iya.
1: Masa lu ambil sih, Bos?
0: Iya, jadi
1: lu lembat sih.
0: Nah, jadi kan anak Gunung Krakatau kan memang gunung yang masih aktif.
1: Iya.
0: Nah, ada nih aki yang memang dimiliki untuk memantau aktivitas anak Gunung Krakatau.
1: Iya.
0: Ada 8 aki yang baru saja dicolong orang, digetak, di Betrix, dimalingin sama orang.
1: Sebenarnya kalau kita bilang 24 juta rupiah kerugian, ya kita bisa bilang itu masih bisa diganti gitu ya. Cuma kan bukan itu masalahnya.
0: Iya dong.
1: Masalahnya itu di mana lu ngambil alat yang bisa mencelakakan jutaan orang gitu loh,
0: itu
1: maksud
0: dia. Jadi 8 aki yang digondol maling ini kalau di total 24 juta seperti yang tadi Eja bilang. Cuman the thing is, ini 8 aki yang memang digunakan untuk memantau aktivitas gunung. Walhasil karena udah gak ada, jadinya pemantauan tersebut terganggu parah.
1: Ya terganggu parah lah, lu bayangin engselnya dibuka paksa, engselnya dihancurin. Udah gitu ya, ya badan geologi langsung ngecek kan nih ke lokasi tuh waktu 27 September kemarin.
0: Itu.
1: Udah penyimpanan akinya dirusak, engselnya dihancurin.
0: Iya, engselnya rusak, engselnya dihancurin. Dimana buat orang yang gak begitu mengerti, dipikir tuh ini nih okay, pas kan dikirim data nih, ini dikirimlah datanya mengenai pemantauan anak Gunung Krakatau. Dipikir itu cuman ada tumpukan material erupsi atau abu vulkanik biasa.
1: Taunya
0: ternyata udah
1: ya
0: hancur lebur. Buyar, say. Hilang.
1: Sebel sih gue.
0: Iya, Bo, karena gara-gara hilang 8 biji ini, untuk sementara waktu petugas cuma bisa pasang aki cadangan seadanya. Itu untuk nyalain perangkat seismik dan CCTV. Ya, lu kebayang gak sih? Kita lagi sekarang begini, anak Gunung Krakatau memang lagi aktif-aktifnya nih, lagi lucu-lucunya nih. Sebenarnya ada alat untuk memantau, tapi alatnya digeta orang, digondol orang.
1: Iya, dibetak orang gitu ya. Dan sampai badan geologi ini kan belum berani masang aki baru nih. Karena lagi
0: ini udah 2 kali.
1: Iya, trauma gitu, dicuri lagi. Ternyata Februari 2026 kemarin udah
0: itu
1: kejadian
0: dia
1: juga.
0: Jadi ini bukan kejadian pertama, ini udah kejadian yang kedua. Februari digeta, September hilang lagi.
1: Emang kagak ada CCTV-nya ya?
0: CCTV. Jadi pertanyaan nih di mana-mana.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai. Suara.

0: 2015 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya garderdor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Ayah kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Oh,
1: lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya, Eki ya. Jangan putus sama kalang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Thank you lah. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jelvandis, Reza, Bima, suara santai.
1: Betul sekali. Gengsi menyelimuti. Ya udah kalau cuma perkara gengsi boleh, tapi kalau perkara kebencian, janganlah.
0: Janganlah dibawa-bawa, janganlah kamu simpan-simpan rasa itu. Kenapa kita ngomongin rasa benci? Karena kita habis ngeliat Utas ya, dan banyak kebencian di situ.
1: Iya, netizen Indonesia, ayo dikurang-kurangin kebenciannya ya.
0: Iya. Kenapa ya, kenapa Jil, kira-kira orang tuh benci banget sama seseorang yang mereka bahkan enggak kenal?
1: Sirsaksa, sirik.
0: Iya.
1: Kan? Again, hurt people hurt people. Kalau lu
0: Iya.
1: You know, benar. Punya banyak. Jadi kita mah yang happy-happy aja. Kita happy karena bentar lagi bisa pulang makan mie godok.
0: Makan mie godok, tapi sepertinya aku tidak makan mie godok makan karena istriku membelikan aku makanan sehat yaitu KFC ya.
1: Pada dasarnya makan malam meja itu sungguh tergantung dari menu dari ibu ke.
0: Betul sekali.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, selamat malam sahabat suara di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari ini perjalanan pulang lo dari kantor lo yang toksik itu ditemenin sama gue, Beril Rasandavi. Tapi buat lo yang udah sampai rumah, boleh dong. Enggak cuma yang buat sampai rumah, yang masih di jalan, atau mungkin masih di kantor, atau mungkin sudah touchdown di rumah dan di kasur masing-masing. Update-update posisi lo sekarang di mana? Yang lagi di jalan mungkin bisa update ini kali ya, traffic update lo seperti apa, atau yang pengen curhat nanti akan ada sesi curhat juga. Terus nanti lo juga bisa ikutan topik, dan lo juga bisa ikutan live TikTok iswara.network, karena gue nanti akan live di sono ya. Untuk lagu awal, perjalanan lo dijamin tidak ngantuk, sahabat suara. It's from Feast, dari album Membangun dan Menghancurkan. Holy Trick, 3, 2, 1, let's go.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandave. This is my time, bro. Sabar ya, backsound aku dikit lagi berubah kok. Ini masih pakai punyanya Kak Reza. Backsound paling mantep, thank you Kak Reza. Gue pengen ngucapin selamat malam buat kamu. Ini di luar hujan gak guys? Coba di daerah masing-masing. Tadi aku terkejut. Di Bintaro, hujannya deras banget tadi. Sekitar jam 3 sampai jam 4. Enggak, bahkan sampai mau maghrib deh kalau gak salah. Sempat berhenti bentar, abis itu kayak mau maghrib. Dor! Sampai terkaget-kaget gara-gara petir. Balkon gue lihat kayak, aduh. Kayak geli gitu gue ngeliatnya ada. Tapi semoga jadi berkah lah ya hujan di kali ini gitu buat sahabat suara semuanya. Terutama buat sahabat suara yang di Kalimantan yang kena impact dari karhutla. Semoga cepat selesai dan semoga diberikan berkah hujan terus. Amin, amin, amin, cepat selesai. Amin, amin, amin, amin, amin. Terus gue balkon gue emang karena kotor ya jadi gue terlihat aduh kayak jorok deh balkon gue mesti gue bersihin. Karena 50% diri gue tuh orangnya agak jijian gitu sebenarnya sahabat suara. Kayak gue ngelihat orang makannya ngecap tuh gue risih gitu sahabat suara, sumpah dah. Kayak, ya kan, lo juga risih kan gitu. Itu mungkin jadi salah satu kriteria ciri-ciri orang jorok gitu sebenarnya. Seperti yang tadi gue liat di threads, gue liat ada orang threads tuh kadang-kadang update-nya tuh gong-gong gitu loh, semuanya gong gitu loh. Ini ada orang bikin dari @cowostress, ciri aura orang jorok itu kelihatan dari titik dua, dah gitu aja rame. Ada yang jawab dari pacar gue, orang jorok itu lihat dapur sama kamar mandinya. Kalau penampilannya kurang setuju, kalau lihat penampilan kurang setuju aku. Banyak orang yang keluar rapi, wangi, bersih, dapur sama kamar mandinya jorok. Banyak orang kayak gitu aku jumpai. Setuju lagi gue. Ini fenomena yang paling sering terjadi adalah katanya nih ya, cowok sama cewek itu ada bedanya. Kalau cowok, mobilnya bersih banget, tapi kamar kosannya dor, kapal pecah. Nah, kalau cewek justru sebaliknya, kamarnya rapi, bersih, estetik, mobilnya jorok kadang-kadang. Gue di sini lagi ngebahas ciri aura orang jorok menurut lo, sahabat suara. Boleh jawab di 0816-114-1014. Kita ke lagu dulu kali ya. No deep-deep song. No deep-deep song. No lemes-lemes song club, ya. Kita masuk ke groovy. Masih mencintaimu menemani kamu di jalan atau mungkin udah sampai serumah. Udah hampir rumah. Yang masih di kantor semangat ya, semoga cuan kamu membawa berkah, amin.

What you get, and that's also what you get kalau lo terlihat jorok. Nah, kita lagi ngomongin soal kejorokan. Ini topik yang cukup sensitif, takutnya ada yang kesindir, tapi ya kita discuss lah ya. Jangan marah, harusnya jadi evaluasi buat lo gitu, sahabat suara ya. Ada laporan weather info dulu dari Ardi di Semarang. Terang, tidak hujan. Terima kasih Ardi. Semoga... Ya kalau buat orang Semarang, tapi katanya asap karhut lo udah sampai Jawa ya, udah sampai Surabaya ya. Ada potensi ke arah Surabaya. Aduh, stay safe buat warga Surabaya. Harus sedia hal-hal yang lo siapkan sebagai preventif, oke? Ada Tasik hadir, AA Beril belum ada hujan. Oh, Tasik belum hujan. Oke deh kalau gitu deh ya. Pokoknya sedia payung ya. Cek payung, udah ada belum? Soalnya udah lama kagak hujan. Teman-teman gue payungnya udah pada hilang. Udah suara bocah pada tak kabur, gedek banget gue. Giliran hujan, aduh, anjir payung gue nggak ada gitu ya. Soalnya jarang kepake, udah lama nggak hujan ya. Ngomongin soal ciri-ciri orang jorok. Dilihat dari apa sih biasanya? Kalau si Aisyah dari Depok, gue paling bisa lihat orang jorok dari anduknya, kak. Waduh. Gue pernah main ke rumah teman, terus dia habis mandi cuma lap-lap badan pakai anduk yang digantung di belakang pintu. Don! Anduk tuh dijemur tau. Kalau gue bau gak kering ntar. Terus gue tanya, kak, itu anduk udah berapa hari? Dia jawab, kayaknya dari minggu lalu deh. Ya ampun, anduknya udah punya pengalaman hidup ya. Saya sudah di sini selama seminggu. Kagak ada nih yang bawa-bawa ke luar nih. Gue... Ganti anduk berapa kali ya? Ganti anduk estimasi 5 hari jorok gak, sahabat suara? Gue nanya nih. Kalau jorok yaudah gue setiap hari ganti deh. Lo ganti anduk sehari berapa kali sih? Kevin, kalau gue ngeliatnya dari spray nih pada sering main ke rumah orang, gimana sih? Lihat anduk, lihat spray. Kalau gue dari spray, gue pernah deket sama cewek dan suatu hari main ke kosan. Ya mungkin ini kali ya, sensus lo sensus kali ya. Kamarnya sebenarnya rapi banget bang, barang-barangnya tertata. Tapi pas gue lihat spraynya, warnanya putih, tapi udah agak abu-abu. Oh, udah ini udah buram. Itu spray AC Milan kali, yang udah buram ada tuh. Gue tanya terakhir ganti kapan, dibilang nggak inget. Spray nih gue agak tricky nih, 2 minggu sekali gue ganti spray. Kadang-kadang kalau lagi mager-mager 3 minggu lah ya, tergantung bini gue aja lah pokoknya.

0: keluarga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Thomas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026.

0: suara.
1: I suara.

Heavy Rotation JKT48 ditemenin sama Beril Rasandavi di nongkrong bareng Beril. Let's go. Update-update dulu kali sahabat suara. Lo lagi sama siapa sih pada? Ih, gak mau update-update. Ih, sibuk banget deh. Tuh, gini dong. Hai Real, sore tadi Ciputat hujan dari jam 2:30 sampai 4:30. Untungnya gak deras hujannya, takut banjir. Eh, deras banget tahu tadi, kata gua mah. Hujan angin itu, orang petirnya kenceng banget. Emang kamu gak ada yang dengar anak-anak Bintaro nih? Warbin, Warbin. Hey, gue juga udah live di TikTok iswara.network. Halo, halo, halo di TikTok. Hernandez, selamat malam semuanya. Salam kenal, gue Beril. Kita lagi ngomongin soal lo ngelihat orang jorok tuh biasanya ngelihat dari apanya sih? Tadi ada yang bilang ngelihat dari spraynya, ngelihat dari anduknya. Ada yang mampir ke rumah temennya, terus habis itu pas dicek, anduk lo kok lepek sih gitu. Lo ganti anduk berapa kali? Nggak tahu deh. Kayaknya gue terakhir ganti seminggu lalu. Nah, beda-beda ya sahabat suara ya. Ada Putri. Bentar. Jangan Putri dulu deh. Iya Putri, benar. Kak, gue paling evil sama orang yang kukunya panjang dan bagian bawahnya hitam. Apalagi kalau dia habis makan terus masih pegang-pegang makanan pakai tangan. Hah? Pernah ada cowok yang menurut gue ganteng banget, tapi begitu gue liat kukunya, gue langsung kehilangan rasa. Ini real banget. Emang kuku sih, kuku juga gar tuh. Kalau lo ngecek ya, sebenarnya kalau lo teliti. Dito dari Bekasi. Kalau gue dari cara orang makan, ada temen gue yang kalau makan selalu ada sisa makanan di meja, saus kemana-mana. Oh iya benar-benar gue. Gue mungkin juga ada momen seperti itu. Nih gue tidak menyalahkan orang lain, tapi gue juga mungkin salah. Pernah ada nasi tumpah, tapi gue langsung buang tuh nasi gitu loh maksud gue. Nah kalau ini kan beda, udah tau ada makanan pinggir piring sampai jatuh, tapi nggak diitu-ituin gitu. Sausnya kemana-mana, nasinya berceceran, minumnya tumpah. Ah tapi didiemin, nah itu tuh risih. Tuh gue tuh, gue ngeliat orang malam begitu tuh gue risih sebenarnya. Kalau gue langsung dibuang. Jadi TikTok coba, ada Hernandez, ada dari Aidar, ada anak 2000-an, ada Sheila Sagita yang lagi ulang tahun. Happy birthday Sheila, semoga panjang umur selalu dan happy selalu ya, karena kalau lo happy lo dijamin akan selalu sehat, amin. Ada Wawan juga. Ini gue lagi ngebahas, lo kalau ngelihat tuh orang jorok biasanya ngeliatnya dari apanya sih? Tadi ada yang lihat dari kukunya. Cinta, gue paling gak tahan sama orang yang kalau batuk atau bersin gak pernah tutup mulut. Oh itu. Gue tarik jambang belakang emang ada ya. Terus abis itu tangannya dipakai salaman. Nah ya kan dia kan tangannya gak nutup mulut, jadi gak aman tangannya. Soalnya gue pernah ini ya ada bagusnya karena beliau ibadah gitu ya. Cuma gue pernah lagi sholat, samping gue tuh gini mulu. Gitu mulu. Gue risih tapi ya udahlah ya, fokus aja lah. Lo boleh jawab di topik hari ini, biasanya lo kalau ngeliat orang jorok tuh ngeliatnya dari apanya sih? Abis ini gue kasih tahu ada beberapa yang jawabannya gong juga sahabat suara. Tapi kita ke Rosa dulu. This one is Pudar. Buat lo lagi di jalan atau mungkin udah sampai rumah lagi buka TikTok, masuk ke TikTok temenin gue karena gue lagi live di situ. Iswara.network. Rosa Pudar.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Salah, kok begini sih? Ini dia maksud saya. Aku lagi live di TikTok Iswara.network. Hi everyone. Kita lagi ngomongin soal ciri-ciri orang yang punya aura jorok. Ini ada dari Winever SWM. Dari cara makan, sumpah geli banget sama orang yang makannya berantakan terus ngecap pula. Ya mungkin dia adalah dia Pak RW kali, sambil ngecap dokumen kali dia. Sekarang kita masuk ke wawanya Iswara dulu ya. Ardi, kalau aku ilfil pas ada orang bau ketek. Oh, mungkin maksudnya ciri-ciri orang jorok kali ya. Ada orang bau ketek gak pakai deodoran sama bau keringet ber. Jadi campur tuh ya, udah bau ketek, bau keringet, berkolaborasi tuh dia. Kalau di SpongeBob, ada asap-asap hijaunya. Selamat malam Iswara, bagi gue orang jorok itu dilihat dari baju. Kalau bajunya bau keringat, tandanya jarang ganti baju. Kalau kayak bau keringat atau bau gak kering gitu ya. Tapi kalau orang bajunya bau gak kering, itu dia jorok atau enggak? Kan bisa aja dia habis nyuci, terus dijemurnya tuh kurang kering. Lo tau kan bau gak kering gimana? Kayak... gitu loh. Halo Kak Beril, aku Diana dari Bojonegoro. Aku paling risih dari temanku itu adalah charger masih berceceran di stop kontak. Masih nyambung di stop kontak tanpa ada perangkat elektronik yang dicas. Dibereng gitu, jadi aku kesel aja, rasanya pengen aku buang gitu. Jangan dong, lo gulung aja, udah gak apa-apa kok. Tapi apakah orang yang lalai dalam nyusun casan handphone adalah orang yang jorok? Mungkin jorok as in yang kayak jorok banget lah, lu gak rapi gitu orangnya gitu kali. Kalau gue punya teman sekolah, dia jorok banget, dia sering ngupil. Terus jahil, upilnya suka ditaruh di baju temen atau gak di kursi temen. Malah pernah ngeliat dia astagfirullahaladzim, sorry ya, lagi makan ya. Dia ngejilat upil sendiri itu, gue langsung lari ke toilet muntah saking jijiknya. Ya gak usah dipakai anjay, si baju gak kering itu Spice. Tapi ada orang yang kayak nyadar itu pas baru pas pergi. Gue pernah. Jadi aman aja kan, set. Pas dipakai kok janggal, makin lama makin aneh dah. Kena udara luar terus kayak makin, wih salah nih gue nih. Akhirnya gue langsung beli ke Chanel. Gue mampir PIM waktu itu kayak, Chanel apa Fred Perry ya gitu. Lagi ngomongin soal ciri-ciri orang yang punya aura jorok ya, yang menandakan kalau dia tuh sebenarnya jorok gitu. Tadi ada yang bilang kasur, kasurnya tuh spraynya udah butek, tuh kayak kelihatannya jorok gitu deh. Gitu. Lo apa sahabat suara? Jawab di TikTok, gue lagi live di TikTok sekarang, iswara.network ya.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. I'll be right back. Gue siaran sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 101,4 Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Sahabat suara, apa kabarnya nih? Boleh dong yang mau titip salam. Boleh nih juga nih seperti Ajis. Pokoknya lu boleh lo ngirim apa aja ke gue. Ini seperti Ajis ini. Dia kan mau nikah, terus dia ngirim, "Ril, kasih rate dekor pernikahan gue." Jadi tuh kalau misalnya gue visualisasikan dia nikahnya di pinggir pantai, terus outdoor dan intimate, terus di tengahnya tuh ada melamin gitu buat jalur pengunjungnya. Abis itu kayak pelaminannya tuh ya level, tapi kayak cuma ada, lo ngerti lah ya, pernikahan-pernikahan bule-bule gitu. Kayak dia punya klub nih orang nih, gokil loh. Kalau mau titip salam atau update traffic, sekedar update traffic di

bersama Bill Rasan Devi menemani kamu di. Aduh nggak tahu kalau kayak gini tuh agak-agak dingin banget loh studio loh, sumpah loh. Dari tadi gue kayak benerin kursi mulu. Coba lu lihat gue di TikTok deh, isuara.network. Gue benerin kursi mulu, kayak gelisah gue malam ini nih, sumpah. Gue pengen beli di TikTok kursi-kursi kerajaan, kursi-kursi Mahabharata atau nggak lo, yang tinggi gitu tuh, yang enak. Coba nih di WhatsApp Isuara dulu nih, 0816-114-1014. Ini ada yang ngirimin foto. Malam kak, aku Zainal, profesi driver. Tiap hari setia banget sama Isuara, thanks ya kak. Weh keren nih, dia ngirim foto. Dengar di mobil, weh kita tebak mobil yuk guys. Mobilnya, dia head unitnya Sansui. Sansui kan copotan biasanya nih, atau enggak eksternal, beli di toko aksesoris. Tapi enggak kelihatan nih, ngezoom doang. Tapi dari tombol AC-nya sih dia kayaknya Honda deh. Lu main di Honda ya, bro? Apa jadi tebak-tebakan mobil gini sih? Hai Kak Beril, aku Chris Song. Mau nitip salam ke mantanku. Wits! Baru jam 9 nih. Hai mantan, jangan jadi cowok bingung ya. Sekarang kamu udah punya yang baru, tapi tetap gak mau ngelepasin aku. Dan sekarang, kamu lagi ceritain tentang cewek kamu ke aku yang katanya cewek kamu ngebosenin, WKWKWK. Jangan gitu ya, kasihan cewek baru kamu. Pilih salah satu ya, aku, dia. Jangan jadi cowok bingung. Nah, aku tanya balik ke kamu, Crossal. Kamu itu ada di posisi yang cukup sulit ya. Apakah kamu rela di chat sama cowok yang udah punya pasangan gitu? Maksudnya, bisa aja. Ya gue gak tahu ya, cuma yang pertama lo jadi selingkuhannya. Kalau memang lebih jauh gitu ya. Yang kedua, lo di chat sama dia ngumpet-ngumpet, pasti dong. Nah yang ketiga, bisa aja dia ngechat lo pasti lagi bosen. Jadi lo kayak sidekicknya pasangannya dia, ngerti gak sih maksud gue? Absen dari kota batik Pekalongan nih berarti nih bos. Wih lagi ngejahit dia. Respect, jadi inget eyang gua. Malam ini gua lagi ngomongin soal ciri-ciri orang yang punya aura kalau dia itu sebenarnya jorok. Nah lo lihat dari apanya? Coba ini dari Ucoy. Rate orang Jorski menurut gua adalah kalau makan bersuara ngecap. Terus berantakan kayak bebek. Terus dia pakai baju seadanya dan baru ganti 3 hari. Astaga. Kaos kaki kayaknya baru ganti sebulan. Kalau dari kebiasaan paling malas orang yang ngeludah sembarangan. Oh ya, gue suka pengen gue doyong tuh orang yang ngeludah sembarangan. Terus buang sampah atau tisu seenak jidatnya. Terus yang pasti bau mulut, bau badan, dan rambut berminyak. Wuseng, itu mau lo seganteng apapun tapi looknya kayak gitu. Minus sih menurut gue. Nah ini maksud gue, ciri orang yang punya aura jorok tuh lo nilai dari mana? Ini gue juga sengaja ambil dari source lain. Ah mana lagi tadi, hilang lagi. Ntar aja deh sahabat suara ya. Buat lo yang punya pandangan sendiri gitu ya, mengenai orang yang sebenarnya nih dia punya aura jorok, lu lihatnya dari apa gitu? Kasih tahu ke gue di TikTok. Sekarang gue lagi live di TikTok Iswara.network. I'll be right back after few hits. Semua yang ke tangan. Etalase. Baras suara. Berdua badai baras suaranya. Let's go.

0: 100% mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin

0: Kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh...
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada beberapa curhatan yang sudah masuk ke gue, jadi langsung saja kita akan masuk ke sesi curhat. Anyway, hotline Iswara untuk curhat sudah dibuka ya sahabat suara. Nomornya 0816-114-1014. Oke, kirim curhatan kamu ke nomor Iswara tersebut. Kirim sebanyak-banyaknya. Asik. Pokoknya kirim sepanjang apapun ya, tapi ya lo tau lah berapa paragraf gitu. Sesuai isi hati lo aja, nanti gue bacain. Kalau lo gak mau disebutin namanya, kasih tau juga di situ ya, di note. Real, jangan sebut nama gue ya. Gitu. Masuk ya, BTS yuk.

Yap. Kita baca B langsung ya. Hernandez. Gue mau curhat. Mantan gue pacaran sama dia satu kak. Gimana sih maksudnya? Bentar. Gue mau curhat mantan gue. Oke. Aku, abis gue aku nih dia nih. Aku pacaran sama dia satu kantor. Ini udah putus ya sama mantannya. Aku pacaran sama dia satu kantor. Aku menjadi versi terbaik dia. Apa yang dia inginkan, aku turuti. Tapi dia gak pernah ngerti dengan perasaan gue. Tuh lu mau aku apa gue sih? Sorry, maaf. Lagi mens saya. Dia gak pernah ngerti dengan perasaan gue. Selalu aku salah di mata dia. Aku jadi bingung menyesuaikan dengan cara dia mencintaiku. Ya udahlah, bagus, putuslah. Tandanya dia tidak menghargai lo. Simple dong. Daripada ada yang namanya investasi bodong gitu kata orang mah. Takutnya seperti itu. Ini TikTok bisa diem gak? Gue lagi bacaan curhat orang nih. Maksudnya kayak si gacu main. Aku main-main gue. Diam. Baca lo pada ngumpul di TikTok dah sahabat suara. Ya gitu ya Hernandez ya. Karena takutnya lo dimanfaatin doang. Itu. Oh ya, ini satu contoh. Gue punya teman yang dia gagal terus di percintaan. Dan dia seorang pria BTW. Jadinya dia jadi seseorang yang denial gitu sama apapun gitu. Dia jadi trust issue orang. Jadi nggak percayaan. Kan lo nggak mau kayak gitu kan. Makanya udah sebelum lo dikhianati lebih dalam lagi, lo cabut. Oke. Itu hal paling tepat lah yang lo lakuin dan sudah menjadi mantan. Congrats by the way. Karena segelap-gelapnya percintaan lo, siapapun itu sahabat suara, gimana pun masih ada cahaya kok.

0: sedang mendengarkan
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.